0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, sistem imun atau daya tahan tubuh merupakan pertahanan alami yang melindungi tubuh dari berbagai penyebab penyakit seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ketika sistem imun bekerja dengan baik, tubuh lebih mampu melawan infeksi dan pulih lebih cepat. Karena itu, menjaga daya tahan atau menjaga imunitas menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan kesehatan setiap harinya. Nah, salah satu cara utama menjaga daya tahan tubuh ialah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah karena kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang mendukung fungsi sistem imun. Lengkapi pula dengan sumber protein seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, tahu, tempe, dan kacang-kacangan, karena protein berperan dalam pembentukan sel-sel kekebalan tubuh.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, aktivitas fisik secara rutin juga turut memberikan manfaat besar terhadap imun ya, daya tahan tubuh. Berolahraga dengan intensitas sedang seperti berjalan kaki, bersepeda, ataupun senam selama sekitar 150 menit per minggu dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Namun olahraga yang berlebihan tanpa waktu pemulihan yang cukup justru dapat membuat tubuh menjadi kelelahan. Kemudian tidur yang cukup juga tak kalah penting. Orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kurang tidur dalam jangka panjang dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Selain itu, kelola stres dengan baik sebab stres yang berlangsung lama dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan juga melemahkan respon imun.

0: Rob, bangun Rob, udah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau di beto ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha, yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.

0: Resensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, mengelola stres dengan baik merupakan salah satu langkah dalam upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Stres yang berlangsung lama dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan juga melemahkan respons imun. Maka luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, beribadah, bermeditasi atau berkumpul bersama keluarga dan juga sahabat agar pikiran tetap tenang. Kemudian jangan juga lupakan kebiasaan hidup bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah beraktivitas. Menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan etika batuk dan bersin. Langkah-langkah sederhana ini terbukti efektif membantu mencegah penyebaran berbagai penyakit menular. Menjaga imunitas bukanlah hasil dari suatu kebiasaan saja, melainkan gabungan dari pola hidup sehat yang dilakukan secara konsisten. Dengan makan bergizi, aktif bergerak, tidur yang cukup, mengelola stres, dan menjaga kebersihan, kita telah memberikan perlindungan terbaik bagi tubuh untuk tetap sehat dan siap dalam menjalani aktivitas setiap hari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perompat, salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yaitu Rebana Ubi. Nama alat musik tradisional Kepulauan Riau ini sangatlah unik karena alat musik ini terdapat kata ubi yang merupakan sebuah makanan. Rebana ubi ialah alat musik tradisional yang cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan di bagian membrannya. Rebana ubi gabungan alat musik gendang dan juga alat musik perkusi. Dulu, rebana ubi ini digunakan masyarakat sebagai alat bantu untuk menyebarkan informasi seperti acara pernikahan penduduk atau informasi bahaya yang akan datang. Rebana ubi akan diletakkan di daerah yang tinggi lalu akan dipukul sesuai dengan ritme yang ditentukan, berita apa yang diumumkan. Kita beralih ke maklumat lain, sebuah dapur warung di Jalan Ganet, samping Masjid Miftahul Falah, Kota Tanjung Pinang, terbakar sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang didominasi material kayu dan seng, sementara warga bersama petugas berupaya memadamkan kobaran api. Kapolsek Tanjung Pinang Timur, AKP Ahmad Syahputra, mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemilik warung, Haryani, mengaku api mulai membesar saat dirinya meninggalkan dapur sejenak setelah merebus sekitar 15 liter air untuk membuat teh. Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.29 menit waktu Indonesia Barat dengan 2 unit armada pemadam kebakaran. Tidak menimbulkan korban jiwa, sedangkan kerugian material masih dalam pendataan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompat, kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sebagai wadah terus meningkat. Berbagai pihak dengan beragam kampanye mengajak orang banyak beralih ke tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Sebagaimana yang diketahui, salah satu alasan mengapa hal ini perlu untuk terus dilakukan ialah karena sampah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Hal ini juga dikaitkan dengan perilaku membuang sampah sembarangan dan dampaknya yang serius terhadap lingkungan. Saudara Perompat, sampah plastik yang sulit terurai dapat mencemari tanah, sungai, dan lautan dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini jika terus dibiarkan dan tidak diantisipasi dari sekarang, akan mengancam kehidupan berbagai jenis satwa. Namun jika berkaca pada kebiasaan masyarakat saat ini, tingkat kepedulian terhadap bahaya sampah plastik sudah semakin membaik. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyak orang yang membawa atau menggunakan wadah yang dapat digunakan lebih dari satu kali. Tidak hanya wadah berbelanja, semakin banyak saat ini masyarakat membawa dan juga menggunakan tempat makan atau minum yang ramah lingkungan. Kondisi ini tentu saja memberikan dampak yang baik bagi lingkungan karena efektif mengurangi limbah plastik. Dukungan mengurangi penggunaan wadah plastik juga ditunjukkan oleh sejumlah tempat perbelanjaan dengan menawarkan kantong ramah lingkungan sebagai alternatif. Langkah tersebut dinilai mampu mengurangi pencemaran lingkungan secara bertahap. Saudara Perompat, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, penggunaan kantong plastik dapat terus berkurang. Upaya bersama ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lebih berkelanjutan.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Dan juga di siang hari ini kita akan membahas kue catering Dania Kui yang selalu hadir di berbagai momen. Oh ya, Teteh juga ini sebagai owner Dania Kui.
1: Ya, betul.
0: Ini saya pertama kali nengok nama Teteh jatuh cinta sekali. Nama Teteh cantik banget ternyata, If Dania.
1: Oh gitu. Jadi selama ini gak tahu ya.
0: Gak tahu, cuma tahu Teteh Dania aja. Ternyata namanya panjang sejari perempat. Dan Kak Teteh Dania ini owner ya dari Dania Kui. Nah, dilihat dari namanya nih, ini apa filosofis memberikan nama Dania Kui ini, Teteh?
1: Dania Kui itu Dania, nama Teteh pribadi.
0: Iya.
1: Kui-nya itu nama tiga malaikat kecil.
0: Masya Allah.
1: Jadi Kui itu kan Kifa, Wildan, Ibnu.
0: Kifa, Wildan, Ibnu.
1: Iya.
0: Tapi U.
1: W ini salah ketik ya.
0: Oh.
1: Teteh salah.
0: Oh, berarti
1: W.
0: Q, W, ya. I. Oh iya, ya, saya salah ngetik ini kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Lihat di logonya, oh.
1: Iya, dan dia Kui kan tuh.
0: Oh way. Itu W.
1: Iya.
0: Ya, maaf ya Teteh.
1: Gak apa-apa.
0: Iya, berarti dari nama buah hati.
1: Betul sekali.
0: Masya Allah, ada filosofi lainnya gitu?
1: Gak ada, sekarang gak ada. Berharap gini aja sih. Mudah-mudahan nama ini, merek ini, nama usaha ini itu benar-benar berkah buat anak-anak.
0: Amin.
1: Mau
0: ya Allah.
1: Besar kecilnya usaha ini mudah-mudahan ya itu yang diharapkan adalah keberkahan sih yang utama.
0: Keberkahan ya.
1: Iya, buat anak-anak.
0: Iya. Apalagi ada nama anaknya di situ.
1: Iya, betul banget.
0: Iya. Nah, untuk produknya Teteh, ini ada menjual apa aja nih di Dania Kui?
1: Ini beraneka macam ya. Ada Teteh juga terima cateringan ya.
0: Oh, cateringan juga.
1: Terima cateringan, pesanan nasi kotak juga ya kan. Terus nasi liwet ya kan. Pokoknya yang berupa makanan kayak sate taichan, terus apa namanya? Ini nasi liwet, terus belum lagi nasi kotak ya kan, itu Teteh apa namanya? Ready lah gitu.
0: Oh, ready.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Ini kalau misalnya ada catering gitu biasanya sendiri atau ada karyawan juga yang bantu?
1: Ada yang bantu.
0: Oh, ada juga?
1: Ada yang bantu. Kalau nggak anak-anak itu ada yang bantu emang.
0: Oh, ada juga. Berapa orang Teteh?
1: Nggak terlalu banyak sih. Satu aja sama Teteh berdua.
0: Ya.
1: Karena pikirnya kan kalau kayak buat persiapan-persiapan pagi itu Teteh dari malam tuh udah nyiapin gitu kan. Sebenarnya kan kalau untuk masak-memasak itu kan sebenarnya di persiapannya yang ribet ya,
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Tapi kalau untuk masaknya nggak lama kan gitu, itu aja sih, jadi nggak terlalu
0: aja.
1: Banyak juga. Jadi kalau memang masih kayak untuk pesenan 500 300 itu untuk persiapan aja yang bantu ada dua orang, terus sama Teteh tiga orang. Tapi kalau udah masak ya udah, maksudnya Teteh aja sendiri, karena kan persiapan itu kalau misalnya buat acara besok hari ini udah motong-motong udah apa, tapi harus tetap diolah, harus pagi hari ya. Biar ketahanan makanannya tidak mudah basi. Itu
0: betul.
1: Jadi kalau untuk persiapannya, untuk potong-potongnya, untuk kupas-kupasnya itu boleh dari misalkan untuk acara besok ya, boleh dari hari ini, karena nanti bisa dimasukin ke kulkas kan kalau untuk persiapan. Asalkan jangan sampai masaknya itu di jam-jam 11, jam 12, jangan gitu. Karena kan biar tetap ketahanannya itu, masakannya itu kalau kita masaknya di subuh hari terus kita jam 4-an gitu kan bisa sampai awet sampai sore.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, gak mudah basi juga gitu.
0: Oh, berarti udah pandai ngatur waktu soal masak juga ya.
1: Ya secara harus ya, karena dari pengalaman-pengalaman kita kalau yang namanya makan baru makan di jam 11 udah gak enak makanannya kan, kita kesel kan,
0: gedumel
1: kan gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita temuin aja di lapangan gitu.
0: Oh gitu, tapi ada berapa lama Teteh?
1: Ini
0: usahanya
1: udah hampir 4 tahun ya.
0: Oh, 4 tahun.
1: Hampir 4 tahun udah.
0: Wow.
1: Waktu itu pada saat apa, Armada baru turun ke sini. Mereka kan belum ada persiapan dapur darurat di kantornya. Nah, itu cateringannya ke Teteh. Tapi karena satu hari Teteh harus ada 2000 porsi, Teteh bagikan ke kawan-kawan UMKM yang memang juga menerima orderan kayak nasi kotak gitu. Teteh kasih ke kawan-kawan juga. Enggak Teteh ambil semua gitu kan. Enggak salahnya kita bagi-bagi ke kawan-kawan kan gitu.
0: Bagi rezeki juga Teteh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti udah 4 tahun.
1: Udah.
0: Kira-kira berapa produk tuh yang dihasilkan sama Teteh tuh?
1: ini berapa ya? Kalau kayak kalau nasi kotak menunya macam-macam lah ya. Nasi kotak, nasi liwet, rice bowl, sate taichan, sama bubur ayam.
0: Bubur ayam juga.
1: Ya, bubur ayam juga. Bubur ayam Sunda ya.
0: Sunda.
1: Betul. Iya, iya, iya. Cuman teteh enggak stay di tempat, jadi order rumah aja. Jadi kalau ada yang order, kalau besok kita bikin, hari ini baru kita promosikan. Tahu sendiri kan ya, mohon maaf. Karena kan kita ini, apa ya, kalau kita selalu ready, tidak ada pesanan, kan kita habis di modal ya. Jadi gimana caranya kita tidak habis di modal tapi orang bisa mengenal produk kita? Caranya kita selalu posting orderan kita sebelumnya. Misalnya besok kita mau jualan apa, hari ini kita posting, besok jualan apa lagi, kita posting lagi gitu. Jadi gak harus ready setiap hari gitu.
0: Berarti buahnya tergantung pesanan pelanggan.
1: Iya betul gitu.
0: Karena
1: udah pengalaman apa namanya, kita ready setiap hari gitu ya. Ada sih ada, cuman kayaknya habis lebih besar di modal daripada masuk pemasukannya gitu kan. Tapi tapi lebih seru tuh kalau misalkan besok atau lusa ready ini, siapa yang mau order, oh itu enak tuh. Karena mungkin menunya ganti-ganti kan. Oh menunya ganti-ganti, oh hari ini ada ini, kata hari ini ada ini, hari ini ada ini gitu. Baru
0: biasanya tuh update di mana tuh?
1: Di WA, di status WA. Terus nanti di, kalau nggak di status WA, di grup-grup UMKM, terus grup-grup organisasi gitu. Terus apa namanya, ya itu sih untuk sementara. Kemarin tuh kan ada Instagramnya, cuman karena jarang buka, nggak ini ya, nggak sempet ya, kayak gak gimana sempet, ya, nggak sempet buka tuh. Jadi, tapi alhamdulillah cuman karena lewat-lewat gitu aja, lewat status WA atau masukin ke grup organisasi, ya ada aja sih alhamdulillah gitu.
0: Ada aja ya.
1: Ada aja.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, perkembangan dunia digital dapat dikatakan berpengaruh terhadap hampir semua hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia, termasuk membaca. Saat ini banyak orang, termasuk generasi muda, lebih memilih membaca melalui gawai daripada bacaan yang dicetak secara fisik. Harken, Ketua Forum Taman Bacaan Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan saat ini sebenarnya masih cukup banyak generasi muda memilih buku sebagai sumber bacaan. Hanya saja, mereka yang masih membaca buku secara fisik tidak terekspos, sehingga terkesan buku sudah ditinggalkan. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka kunjungan generasi muda ke perpustakaan untuk mencari bahan bacaan. Sehingga hal ini kembali membuktikan bahwa kepedulian dan ketertarikan generasi muda terhadap membaca masih cukup baik. Ketua Forum Anak Provinsi Kepri, Raina Zivanka Aurela Winata, juga mengatakan transformasi aktivitas membaca dari buku fisik ke digital memang tidak dapat dipungkiri. Dekatnya generasi muda saat ini dengan penggunaan gawai, sedikit banyak membuat sebagian dari mereka memilih bacaan digital. Membaca dari dulu hingga saat ini tetaplah menjadi kebiasaan yang baik, karena dapat memberikan tambahan informasi dan juga pengetahuan bagi siapapun. Terlepas sumber bacaan tersebut fisik ataupun digital, kebiasaan ini perlu untuk diterapkan bukan hanya untuk generasi muda, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat.

0: mana rasanya? Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompat, Merawai merupakan sebuah tari yang berasal dari Pulau Lipan, Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tarian ini khas orang laut dan tidak ditemukan di daerah lainnya di Kabupaten Lingga. Merawai merupakan tarian yang berfungsi untuk hiburan pengisi waktu di kala senggang oleh orang laut. Gerakan tariannya sederhana seperti orang merawai di laut, yakni menimba, mendayung, merawai, dan mengemudi. Kita beralih ke maklumat lain, kawasan wisata rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan, tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga edukasi konservasi melalui kegiatan rutin penanaman mangrove yang melibatkan pelajar dari dalam dan luar negeri. Owner rumah Bintan Mangrove, Amrisa Labula, mengatakan, program ini bertujuan menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir dengan mengajak mereka menanam bakau secara langsung. Ia menambahkan, kawasan mangrove Trikora relatif aman untuk wisata edukasi karena terlindung dari ombak besar dan berharap upaya pelestarian mangrove terus mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang Komunitas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat suku laut menghadapi berbagai perubahan dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai salah satu komunitas adat yang memiliki keterikatan kuat dengan laut, suku laut kini tidak hanya berupaya mempertahankan identitas dan kearifan lokal, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Dalam proses tersebut, moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama tidak dimaknai sebagai mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan sebagai cara beragama yang mengedepankan sikap saling menghormati, toleransi, serta hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Nilai-nilai ini selaras dengan kehidupan masyarakat suku laut yang sejak lama dikenal menjunjung tinggi semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu tanpa memandang latar belakang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini seberapa penting nih edukasi lingkungan untuk generasi muda sekarang nih?
2: Dari
1: Adinda. Silakan.
3: Oke. Untuk
1: dari Adinda.
3: Adinda.
1: Kanda menyerahkan ke Adinda.
3: Okay. Kanda menjawab. Untuk apa?
2: Konservasi.
3: Konservasi itu untuk anak muda tuh kan? Yang pertama mungkin anak muda zaman sekarang tuh lebih dikenal kayak bodo amat gitu-gitu. Apa yang terjadi ya kita mikirin diri sendiri aja lah. Kebanyakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita saling menjagalah untuk pertama di lingkungan kita sendiri aja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu kan, saling menjaga kebersihannya. Untuk apabila di daerah-daerah kita ada yang ya melakukan suatu tambang ilegal misalkan, ya itu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib.
2: Betul.
1: Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
2: Iya.
1: Terus pihak-pihak yang berkuasa gitu atau bukan tambang ilegal, izin gitu ya. Nah, kadang rakyat tangkap sana sampai ada yang meninggal dulu kan.
2: Betul.
1: Kalau udah rakyat yang nambang, ilegal.
3: Iya, ilegal.
1: Kalau oligarki tak ada ilegal gitu ya, padahal itu caranya sangat ilegal.
2: Semua
1: menghancurkan.
2: Sah-sah aja.
1: Sah-sah aja itu. Pikirlah Pak, kami ini rakyat gitu kan.
3: Butuh makan juga.
1: Butuh makan juga Pak, bukan oligarki nak makan gitu kan. Oke, terus kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih Diana untuk menjaga lingkungan.
2: Yang bisa masyarakat tunjukkan. Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena
1: pemilihan
2: kan
1: sampah, okay.
2: Untuk konservasi lingkungan ya kan. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang organik atau non-organik itu dipilih-pilih lagi. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah tuh banyak kan, terus
1: betul.
2: Di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
3: mikroplastik pun udah banyak
1: kan. Waduh.
2: Kemarin ke di Gunung Bintan itu sampah masih banyak di atas.
1: Jadi berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
2: Iya, nah jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Enggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri itu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu, Bang.
1: Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bayi kan. Nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan?
2: Kan? Aduh.
1: Kan? Kadang kita berhidup bukan cuma manusia saja kan, makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja, ya kan, rusa, ya kan, hewan di situ juga, ya kan, kita
3: mikroorganisme.
1: Kita punya sampah, ujungnya nanti kita lempar sampah macam mana? Takut, sudah kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih, Syahid, macam mana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memang banyak ancur.
2: Betul.
1: Apa yang sebetulnya yang pemerintah harus lakukan balik dia? Yang tanam balik lah gitu. Iya, jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
2: Tanam balik, ajak masyarakat.
1: Masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asli menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
2: Tapi
3: harus ada bukti nyatanya.
1: Bukti nyata insyaallah ya.
2: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu Bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
1: Iya betul.
2: Gunung Kijang. Itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga gitu. Takutnya itu. Cuman peran kami sebagai Mapala pastinya juga akan apa namanya? Merencanakan lagi untuk itu, dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
1: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
2: Betul.
1: Ya. Kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah. Kan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
2: Peraturan ada untuk dilanggar.
1: Peraturan untuk dilanggar. Sodor sana, sodor sini kan. Ujung kan makan duit suap kan. Duit haram tuh.
2: Betul.
4: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, seiring meningkatnya akses pendidikan, teknologi informasi, dan pembangunan di wilayah pesisir, masyarakat suku laut mulai berinteraksi lebih luas dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan agama yang berbeda. Kondisi ini menghadirkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, namun juga menuntut kemampuan dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan memperkuat kohesi sosial, agar perubahan yang terjadi tidak mengikis nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Melalui penguatan moderasi beragama, masyarakat suku laut diharapkan mampu menjadi bagian dari pembangunan yang inklusif, dengan tetap mempertahankan identitas budaya serta membangun kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Peran pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menghadirkan ruang dialog, pendidikan, dan pemberdayaan yang mendorong terciptanya kehidupan yang damai, toleran, dan sejahtera.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Japas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya. Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang. Jadi yang mana betul nak kita percaya ni? Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke

0: tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
0: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
2: Satu koma tiga megahertz, 4 RR.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, di era modern, tantangan yang dihadapi suku laut bukan hanya mengenai perubahan cara hidup, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan antara tradisi, nilai keagamaan, dan perkembangan zaman. Dengan semangat moderasi beragama, suku laut dapat terus menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia sekaligus berkontribusi dalam membangun masyarakat yang rukun, inklusif, dan berkeadilan menuju Indonesia yang maju. Demikian, saudara perompat, informasi pada Sembang Komunitas yang menutup Segantang Lada Pagi, edisi Minggu 5 Juli 2026. Selepas ini akan ada Mizuardi temankan saudara pada Segantang Lada Tengah Hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kesehatan, keberkahan, dan keselamatan, juga kebahagiaan senantiasa menyertai langkah kita semua, dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar, jangan menyerah.
1: Hai, kuali beranak.
2: Kata percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Pergi ke pasar membeli selasih, tidak lupa membeli delima. Sahabat kreatif yang kami kasihi, mari bersama kita berkarya. Pagi hari memetik melati, harumnya sampai ke dalam taman. Mari kita mulai acara ini dengan hati penuh kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat kreatif RRI Tanjung Pinang yang kami banggakan, senang sekali pada hari yang berbahagia ini, kami dari keluarga besar SD Negeri 011 Tanjung Pinang Barat dapat hadir dan menyapa Anda dalam program Kegiatan Kreasi Anak Negeri. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, Maizura Malika Jasmine. Dan saya tidak sendiri. Saya hadir bersama teman-teman hebat saya yaitu Tiara Syaukia, Intan Nur Syafitri, Devan Yonatan, Syafwan Arfa, Fazira Naila Putri, dan Fawaz Aska. Sahabat kreatif dan pendengar setia RRI Tanjung Pinang, dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menampilkan berbagai bakat dan kreativitas yang luar biasa dari siswa-siswi SD Negeri 011 Tanjung Pinang Barat. Semoga apa yang kami sajikan dapat menghibur dan menginspirasi Anda semua. Mengawali kebersamaan kita agar mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita dengarkan lantunan merdu. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 130-133, yang akan dibawakan oleh Tiara Syaukia. Kepada Tiara kami persilahkan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Shadaqallahul Azim, Shadaqallahul Azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat kreatif dan pendengar setia RRI Tanjung Pinang, sebagai anak negeri yang menjunjung tinggi budaya Melayu, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan syair yang syarat akan makna dan nasihat. Berikutnya adalah penampilan syair Gurindam 12 pasal 12 yang akan dibacakan oleh Devan Yonatan dan disusul dengan pembacaan syair oleh Intan Nur Syafitri yang berjudul Pesan Ibu. Kepada Devan dan Intan, disilahkan.

Terima kasih kepada sahabat saya Devan Yonatan dan Intan Nur Syafitri yang telah menampilkan syair dan gurindam. Dengan pembacaan syair dan gurindam, kita dapat melestarikan budaya di tanah Melayu yang kita cintai. Masih dalam nuansa budaya yang kental, mari kita semarakkan suasana pagi ini dengan alunan nada yang indah. Inilah penampilan sahabat kami, Syafwan Arfa, dalam membawakan lagu Persahabatan. Selamat mendengarkan!

0: Terima kasih kepada sahabat saya Syafwan Arfa. Semoga sahabat kreatif dan pendengar setia RRI Tanjung Pinang dapat terhibur. Sahabat kreatif, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang tidak kalah menarik, yaitu cerita rakyat yang syarat akan pesan moral dan serta nilai-nilai kehidupan. Cerita rakyat ini diharapkan dapat menghibur sekaligus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah cerita rakyat yang diceritakan oleh teman saya Fazira Naila Putri dengan judul Selat Nasi di Pulau Subi. Selamat mendengarkan.
1: Selat Nasi di Pulau Subi. Konon, kisah ini terjadi tatkala Pulau Subi masih merupakan sebuah pulau, belum terbelah dua seperti sekarang. Pulau ini dikuasai oleh seorang datuk kaya beristrikan Cik Wan. Beliau mempunyai seorang putri yang diberi nama Nilam Sari. Wajahnya cantik menawan, sopan tingkah lakunya. Sehari-hari duduk menekat atau membordir, menyulam, dan merenda benang sutra. Rajin pula bertanak memasak dan membuat kue juada. Patut benar dipuji segala orang, menjadi percakapan kaum perempuan dimanapun mereka berjumpa. Pantas sekali Nilam Sari itu menjadi putri datuk kaya orang berpangsa, sesuai rupa dengan tingkah laku, pada wajah dengan ilmu kaji yang tertanam di dadanya, puji orang sekampung. Arif bijaksana, pandai pula bergaul. Tidak memilih miskin kaya dijadikan akrab sahabat karibnya. Para pelaut yang bolak-balik dari Palembang ke negeri Cina kerap singgah di Pulau Subi ketika itu untuk menghindari angin ribut dan badai. Mereka menyimak percakapan orang kampung tentang keelokan Nilam Sari, putri datuk kaya itu. Cerita itu pun sampai pula ke telinga permaisuri raja, bangsawan di negeri Palembang Sriwijaya. Baginda pun bercita-cita hendak beranak menantukan Nilam Sari, putri datuk kaya Pulau Subi itu. Pada suatu hari, permaisuri memanggil Pangeran Demang Aji Jaya. "Demang Aji Jaya anakku," katanya. Anak tunggal bonda pun besar panjang sudah. Selesai pula menuntut ilmu ke sana kemari. Ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah. Ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran bersilat tembung atau sejenis silat Tionghoa pakai tongkat. Belajar kuntau atau silat Cina dengan kekuatan tubuh dan jari di negeri Hailam. Mengaji pun selesai di Patani negeri Siam. Ke Mekah Madinah saja yang belum, menikah saja yang belum. "Saya bonda," sahut Pangeran Demang Aji Jaya dengan khidmat. "Apa maksud bonda?" Diiringi senyum keibuan, permaisuri bertutur lagi. "Niat bonda tersemat sudah di hati. Andaikan Palembang sedia ada kumbang jati. Di Pulau Subi sedang mekar sekuntum bunga bersari wangi. Setinggi Mahameru, harapan bonda hendak mengantar tepak puan atau tempat sirih dan sirih pinang. Berikut pula emas, perak, intan, berlian ke Pulau Subi. Mengirim utusan menjunjung titah dan salam nahkoda perahu berpengalaman di laut. Penumpangnya segala cerdik pandai, ahli waris yang menyampaikan hajat. Sirih pinangan diunjukkan kepada Nilam Sari, putri datuk kaya Pulau Subi, orang berpangsa." Akhirnya, lamaran pangeran dari negeri Palembang Sriwijaya itu pun diterima oleh datuk kaya Pulau Subi. Sepakat dalam musyawarah sekalian sanak saudara pula. Hari pernikahan sekaligus naik pelamin atau tempat pengantin bersanding diputuskan pada 10 hari bulan Syafar. Pasti pada 10 hari bulan Syafar tibalah arak-arakan pengantin dari Palembang, janji para utusan kepercayaan permaisuri. "Kami tunggu, tidak akan ada selisih hari dan bulannya," Sahut Datuk Kaya Pulau Subi seraya berjabat tangan, tanda berteguh janji. Sepekan menjelang 10 hari bulan Syafar, berhimpunlah penduduk Pulau Subi. Ada yang sibuk membelah kayu api, dan ada pula yang menegakkan selasar atau rumah sambung. Sampai pada 7 hari bulan Syafar, ayam, itik, dan kambing lembu pun disembelih berpuluh-puluh ekor. Pada 9 hari bulan Syafar, bertanak memasak, mengukus membakar kue, merendang menggulai ikan untuk lauk pauk. Pemangku adat asyik pula memasang tabir dan menggantung tirai seri balai pelaminan. Pagi-pagi 10 hari bulan Syafar seperti telah dijanjikan. Nasi berdandang-dandang dan lauk pauk berdulang-dulang sudah terhidang. Nilam sari pun telah siap dirias. Dipakaikan pula baju kurung bertapi sutra corak lintang tenunan Siantan. Bertudung manto atau tudung kepala pengantin perempuan. Kain mas tuli daik lingga. Ikatan pending atau hiasan emas tali pinggang perempuan. Melilit pinggang. Emas tempawan indah sekali. Dukuh tiga rengkat terkalung di leher nilam sari hingga menutup dadanya. Sesuai putri datuk-datuk bermahar mas kawin nilai adat 120 riang. Namun, hingga petang pengantin laki-laki belum juga datang. 2 hari sudah lewat, barulah pada 13 hari bulan Syafar arak-arakan pengantin laki-laki dari negeri Palembang tiba. Selesai menikah, Pangeran Demang Aji Jaya pun didudukkan bersanding dengan Nilam Sari di atas peterakna. Pangeran Bangsawan dari negeri Palembang dan Putri Pulau Subi itu dipertemukan. Namun, apa hendak dikata, nasi berdandang-dandang dan lauk pauk berdulang-dulang semuanya basi. Sekalipun Cik Wan berusaha menggantikan hidangan dengan nasi dan lauk pauk yang baru, Datuk Kaya berkeras tidak mau menukarnya. Biar orang Palembang itu tahu diri, mereka telah mungkir janji. Ikrar tiba pada 10 hari Syafar, tidak mereka tepati. Patut kita hidangkan nasi dan lauk pauk nasi basi. Ya, patut sekali, kata Datuk Kaya. Tidaklah lebih baik usul periksa dahulu ke kandang, inta Cik Wan. Tanyakan dahulu, mungkin mereka terserang angin ribut hujan membadai di perjalanan. Tentu terlambat sampai seperti ini. Ya, Kekanda, memang diserang angin ribut di perjalanan. Kami terpaksa berteduh di Teluk Pulau Kiabu. Bisik Demang Aji Jaya kepada Nilam Sari. Tetapi tidak sempat terdengar oleh Datuk Kaya, ayahnya. Tukar hidangan kita, Kekanda. Kalau tidak juga, Kekanda indahkan. Alang kepalang malu, bila terhidang segala makanan basi untuk jejamu, gugurkan adinda ini ke talak satu, atau talak cerai suami istri. Pinta Cik Wan. Baik, jemput jejamu dari Palembang sekalian menyantap hidangan kami, kata Datuk Kaya tidak memperdulikan permintaan Cik Wan. Ciciplah apa adanya yang tersedia. Kekanda, teriak Cik Wan, berarti gugur talak satu buat adinda. Persetan, kata Datuk Kaya seraya menghambur-hamburkan nasi basi. Seakan garis pembatas, kata beliau, kita bercerai, berbatas nasi basi ini. Ya, talak tiga aku jatuhkan kepadamu, Cik Wan. Berderailah nasi basi berhambur, membelah Pulau Subi menjadi 2 bagian. Burblas, kilat memancar-mancar, laut pun bergelora. Kemudian sesudah itu muncullah 2 pulau, sebelah di utara dan 1 lagi di bagian selatan. Subi kecil milik Cik Wan, istri Datuk Kaya, dan Subi besar menjadi hak beliau sendiri. Pulau Subi itu terbelah oleh sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat. Dipercayai penduduk bahwa selat itu terjadi akibat hamburan nasi basi dari tangan Datuk Kaya yang cukup besar kuasanya pada zaman dahulu, dan disebut Selat Nasi. Kesimpulan. Pulau Subi merupakan pulau mercusuar terpenting Laut Cina Selatan. untuk menyelamatkan pelayaran kapal di perairan internasional. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, Pulau Subi dijadikan pangkalan udara Angkatan Perang Dainip. Disitulah tempat Romusha atau pekerja paksa bekerja bagi rakyat Natuna dalam Perang Asia Timur Raya. Subi sebagai pulau lentera laut dalam wilayah Natuna Selatan, di Kecamatan Serasan. Zaman dahulu, termasuk lingkungan persekutuan adat kerabat Datuk Kaya Pulau Tujuh, yang dikuasai seorang datuk mewakili Sultan Riau Lingga, 1721 hingga 1913. Di sisi lain, cerita ini mengandung unsur pendidikan, suatu tindakan tidak melalui usul periksa terlebih dahulu. Selalu berakibat buruk dari merugikan kedua belah pihak. Perceraian dengan menjatuhkan talak tiga tidak diizinkan Allah. Oleh karena itu, janganlah ditiru.
0: Sahabat kreatif dan pendengar setia RRI Tanjung Pinang, semoga cerita tersebut dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan kepada orang tua. Sahabat kreatif dan pendengar setia RRI Tanjung Pinang yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran acara hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk membaca doa yang akan dipimpin oleh sahabat kami, Fawaz Aska. Kepada Fawaz, dipersilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqshirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kamal amaltahu alal lazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wafu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Amin amin ya rabbal 'alamin. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kreasi anak negeri dari SD Negeri 011 Tanjung Pinang Barat di RRI Tanjung Pinang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat kreatif semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan. Pergi ke laut mencari ikan. Ikan didapat di tepi karang. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon maaf kami haturkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bukti deh yang kau pegang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tari gobang adalah salah satu bentuk tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Cemaca, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Bagi masyarakat setempat, tarian gobang digunakan untuk memeriahkan acara sunatan, perkawinan, dan hari besar lainnya. Menurut sejumlah literatur, tari gobang awalnya dipakai untuk merayakan keberhasilan para lanun atau pengompak di Laut Cina Selatan. Tari tersebut merupakan simbol kegembiraan mereka setelah bekerja keras merompak kapal di laut. Saat kembali ke daratan Cemaja, sekelompok lanun menggelar pesta. Mereka menari dengan gerakan acak. Busana yang digunakan pun tidak ada aturan yang mengikat. Beralih ke maklumat lain, Polres Kepulauan Anambas menggelar upacara laporan kenaikan pangkat personel di lapangan apel Polres Kepulauan Anambas. Kapolres AKBP 1 Gusti Ngurah, Gusti Ngurah Agung Budianaloka menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dibuktikan melalui peningkatan kinerja, disiplin, profesionalisme dan integritas dalam melayani masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat kepada 23 personel yang menerima kenaikan pangkat, terdiri dari 2 personel dari Aibda ke Aibtu, 2 personel dari Bripka ke Aibda dan 19 personel dari Bripda ke Bripdu, seraya berharap momentum tersebut semakin meningkatkan dedikasi dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada tengah hari. Tentunya di hari Minggu 5 Juli 2026 ya. Kembali bersualah dengan saya di Segantang Lada tengah hari pada pada hari ini, sama pun sudah kita dengarkan daripada kreasi anak negeri daripada SD Negeri 11 Tanjung Pinang Barat ya. Alhamdulillah hari ini tengok cuaca yang terang benderang, angin bertiup-tiup, daun pokok melambai-lambai, tanda hati bahagia jua ya. Baiklah saudara, tentunya tiba pada masa kita sekarang di pukul 11 hingga ke pukul 12 ada pun acara daripada Sembang UMKM, yang mana Ardi kongsikan tips sikit lah terkait tentang UMKM yang kekinian lah untuk Gen Z anak muda sekarang lah, yang boleh sama kita ketahui, yang boleh kita cuba-cuba implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sikit banyak harus tanamkan nilai, apa namanya, nilai-nilai bisnes dalam kehidupan kita, dalam diri kita peribadilah. Jangan sampai kita hanya tahu membeli saja, tak pandai kita memproduksi gitu kan. Sikit banyak harus kita faham-faham nilai-nilai berdagang dalam kehidupan kita. Nabi pun mengajarkan seperti itu juga ya. Baiklah saudara, nampaknya tengah hari ni, saya cuba sapa dululah buat orang tua-tua saya yang berada di Bentan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun, Kabupaten Lingga, semuanya lah. Sekali lagi tahniah dan sabas saya ucapkan kepada Provinsi Kepulauan Riau yang tengah melaksanakan daripada MTQ, Musabakah Tilawatil Quran yang ke-12 ya. Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tentunya yang menjadi tuan rumah tahun ini, Kota Tanjung Pinang. Masya Allah, tentunya di pelataran gedung lama malam tadi sudah pun dilaksanakan pembukaan. Semalam pawai takrub, tadi malam pembukaan, ramai riuh sangat. Mudah-mudahan negeri kita yang selalu dibaca lantunan ayat suci Al-Quran menjadi negeri yang makmur, sentosa, aman dan damai lah. Tentu juga yang baik-baik kita doakan malam pada malam hari ini juga. Tentu buat peserta, selamat mengikuti lomba ya. Tampilkan yang terbaik, mereka yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi salah satu sarana dakwah siar Islam di tengah-tengah kemajuan teknologi, modernisasi yang sekiranya kita juga mempertahankan nilai-nilai seperti itulah dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah saudara, balik ke pangkal jalan, balik ke pangkal kaji pada siang hari ini, tentunya dikongsikan terkait tentang UMKM untuk Gen Z lah, untuk anak-anak muda sekarang. Generasi Z dikenal sebagai generasi digital yang kreatif, kemudian juga cepat beradaptasi dan selalu kita tahu selalu mencari tren yang terbaru lah. Bagi mereka yang ingin merintis usaha mikro, kecil dan menengah, boleh sangat memanfaatkan karakteristik ini, bisa menjadi kunci kesuksesan saudara. Hal ini membuat mereka menjadi pasar potensial sekaligus pelaku utama dalam pengembangan UMKM kekinianlah. UMKM yang sesuai dengan karakter Gen Z bisa biasanya menggabungkan kreativitas, teknologi dan nilai-nilai sosialnya saudara. Baik, yang pertama ada memanfaatkan media sosial secara optimal. Kita tahu Gen Z ialah generasi yang akrab dengan platform digital seperti Instagram, TikTok juga, YouTube dan lain sebagainya. Bisa menjadi alat promosi yang powerful. Konten visual dan video singkat yang menarik akan membantu produk lebih cepat dikenal, bahkan bisa viral jika kreatif dan konsisten saudara. Itu dia, luar biasa Jadi tidak hanya orang tua-tua saja yang otak harus ada otak berdagang, kita anak muda ni harus faham juga terkait tentang berdagang-dagang berniagalah. Sebab-sebab apa sekarang ni kalau tak pandai-pandai mencari tuan, bahaya sikit kan. Hidup semua nak berbeli, semua nak ada gitu kan. Daripada kita beli, cuba sesekali kita jadi tukang jual pula kan. Macam mana otak berfikir, biar geliga sikit.
jangan sampai nak menadah tangan minta daripada duit dengan orang tua. Sesekali macam mana kita putarkan otak kita tu supaya berfikir keras macam mana kita bisa menghasilkan duit. Salah satunya bisa membuka daripada UMKM ni lah sebagai jalan kita awal kita untuk merubah kehidupan lah. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, yang selanjutnya ada menciptakan brand yang autentik. Ini dia . Konsumen Gen Z menghargai keaslian dan citarasa di balik produk. Bangun identitas brand yang unik mulai dari logo, desain, kemasan hingga filosofi usahanya. Ceritakan perjalanan usaha secara jujur dan menciptakan koneksi emosional dengan pelanggan, saudara.

0: Medan.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan selanjutnya gunakan marketplace ya, selain media sosial, platform seperti Shopee, Tokopedia atau marketplace global bisa memperluas jangkauan pasar. Gen Z bisa memanfaatkan feature live selling dan review pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan konsumen ya. Terapkan strategi konten kreatif. Konten bukan hanya promosi, tapi juga edukasi atau hiburan. Misalnya tutorial penggunaan produk, tips gaya hidup, atau meme ringan yang relevan dengan brand lah. Konten kreatif akan menarik perhatian dan membangun loyalitas pelanggan secara organik. Selanjutnya fokus pada inovasi dan tren. UMKM yang berhasil dalam adalah selalu yang bergerak mengikuti tren. Gen Z harus berani mencoba inovasi produk atau layanan baru, memadukan teknologi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya juga fleksibel dan kreativitas menjadi keunggulan kompetitif, saudara ya. Dengan memadukan kreativitas, teknologi dan kepedulian sosial, UMKM mampu menjadi sarana bisnis sekaligus mengekspresikan identitas bagi Gen Z lah. Tren ini menunjukkan bahawa usaha kecil pun bisa menjadi inovatif, relevan dan kompetitif di era digital selama memahami karakter dan kebutuhan generasi muda ya. Itulah saudara beberapa tips UMKM kekinian untuk Gen Z ya. Baik saudara Pro 4 di mana pun saja berada. Tentunya beberapa tips tadi itu bukanlah Hardy yang punya ya. Kita berbagi informasi saja. Boleh dicoba, boleh diterai dalam kehidupan sehari-hari kita kan. Kerana kita fikir kalau kita nak bekerja dengan orang, tentu kita masih sekolah. Nak bekerja sebagai karyawan, kita masih kuliah. Waktu yang tidak bisa kita anukan kan, apa namanya, kita sesuaikan. Tapi kalau kita kerja sendiri, kapan pun boleh kita kerja, kita boleh atur jadual kita sendiri. Tapi kalau kita kerja terikat, mungkin kita harus menyesuaikan juga dengan jam kantor, jam karyawan dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kita masih menempuh pendidikan. Ini boleh kita coba try bagi mahasiswa ataupun bagi Gen Z-Gen Z anak-anak SMA kan, yang memiliki minat, bakat ataupun keinginan. Boleh cuba-cuba, boleh. Jangan dicobalah, nama berdagang ni tak boleh dicuba-cuba. Jadi antara mau dengan tidak, tapi harus kita cuba memang gitu. Harus kita buat. Kalau tak buat kita tak tahu ya. Jatuh bangun dalam berusaha tu hal yang biasalah. Kalau kita merasa kita ni hanya berjalan tempat yang lurus, maka kita tidak akan tahu di depan sana apakah ada tikungan ataupun simpang jalan. Macam itulah umpamanya ya. Jadi kita kalau jatuh barulah tahu ternyata jatuh itu sakit. Sedap. Macam betul lagi siang ni ya. Tapi memang ialah kita kalau kita mengharap-harapkan daripada kerja dan lain sebagainya yang hari ini, memang kalau kita tengok kita harus bergerak lebih cepat lah. Harus bisa bersaing dengan yang lain gitu. Kalau kita tak kuat-kuatkan diri, tak mampu untuk bersaing, maka kita akan menjadi penonton sahaja gitu ya. Jom sama-sama kita mulai berfikir keras, mulai bangkitkan semangat riroh kita untuk menghidupkan suasana hidup. Yang penting kita dapat usaha. Jangan lupa usaha, doa, ikhtiar dan tawakal harus disandingkan. Sebab-sebabnya tentu kita tak boleh berusaha tanpa doa. Maka kita akan dicakap dengan sombong. Kalau kita doa saja tanpa usaha, maka sama dengan bohong. Macam tu. Jadi antara doa dan usaha mesti sama seimbang, sama sejalan gitu kan. Jom sama kita bergeraklah. Kita memulihkan, merubah kondisi hidup dari yang kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi ya. Kita hidup itulah sejatinya untuk bagaimana bermanfaat bagi masyarakat banyak, bagi orang juga ya. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, tentunya tengah hari ini memang sedap-sedapnya kita dengan cuaca seperti ini makan siang ya kan. Duduk bersama keluarga bersimbang bual juga. Tapi apalah daya, Ardi kat sini menemani saudara perempuan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersemangat beraktivitas. Jikalau ingin berjalan, ingin berkendara, hati-hati dalam berhati-hatilah dalam berkendara juga ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu Ardi ingatkan, selalu Ardi pesankan, lengkapi segala kelengkapan kendaraan dan juga
patuhi apa yang patut kita patuhi gitu kan. Jangan sampai kita menyalahguna dan bawalah kendaraan sesuai dengan aturannya saja, standarnya saja ya. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba tunaikan lagu lagi. Tentu kita cuba dengarkan lagu-lagu Tanjung Pinang, mudah-mudahan terhibur juga di tengah hari ini. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Makyong merupakan seni drama yang dapat digolongkan ke dalam bentuk drama tari yang mengandung unsur-unsur ritual. Makyong sangat digemari oleh masyarakat Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau, sebagai hiburan rakyat di pedesaan dan pernah menembus kalangan istana. Ada anggapan bahawa asal mula pertunjukan Makyong ialah dewa Hindu Jawa yang bernama Semar dan putranya Turak. Dalam pertunjukan Makyong, ditampilkan cerita-cerita yang ada umumnya ialah cerita-cerita warisan yang diperoleh dari tukang cerita secara lisan. Dialog antar pemain dilakukan secara improvisasi dan umumnya dialog ini berkembang sesuai sesuai dengan kekuatan imajinatif permainan tanpa ada patokan. Beralih ke maklumat lain, awal bulan menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan agar pengeluaran lebih terkontrol hingga akhir bulan. Kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan transportasi sebaiknya diprioritaskan. Sementara sisa anggaran dapat digunakan secara bijak untuk memenuhi keinginan, membuat anggaran, menghindari belanja inklusif serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan dana darurat merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan finansial dan mewujudkan kondisi keuangan yang lebih stabil serta sejahtera dalam jangka panjang. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Tepat pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-iramanya itu, sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata itu puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu Hamzah Mansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah bahas dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara

0: kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
1: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
0: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris, dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A-A-A-A, atau B-B-B-B, atau C-C-C-C, atau D-D-D-D, dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja, tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya, karena dia sifatnya naratif.
1: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
0: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqh katanya, ilmu fikih. Tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja, dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
1: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau, yaitu Rebana Ubi. Nama alat musik tradisional Kepulauan Riau ini sangatlah unik karena alat musik ini terdapat kata ubi yang merupakan sebuah makanan. Rebana Ubi ialah alat musik tradisional yang cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan di bagian membrannya. Rebana ubi gabungan alat musik gendang dan juga alat musik perkusi. Dulu rebana ubi ini digunakan masyarakat sebagai alat bantu untuk menyebarkan informasi seperti acara pernikahan penduduk atau informasi bahaya yang akan datang. Rebana ubi akan diletakkan di daerah yang tinggi lalu akan dipukul sesuai dengan ritme yang ditentukan berita apa yang diumumkan. Beralih ke maklumat lain, sebuah dapur warung di Jalan Ganit samping Masjid Miftahul Falah Kota Tanjung Pinang terbakar sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang didominasi material kayu dan seng, sementara warga bersama petugas berupaya memadamkan kobaran api. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Ahmad Syah Putra mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemilik warung Haryani mengaku api mulai membesar saat dirinya meninggalkan dapur sejenak setelah merebus sekitar 15 liter air untuk membuat teh. Kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 13:29 waktu Indonesia Barat dengan 2 unit armada pemadam kebakaran. Tidak menimbulkan korban jiwa, sedangkan kerugian materi masih dalam pendataan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dan memang Syair-syair ini sudah banyak diangkat ke panggung-panggung teater sebetulnya untuk kebutuhan pentas kan.
1: Itu bagaimana generasi sekarang mengenal syair-syair seperti ini?
0: Nah, kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi lah. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah.
2: Yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Mengobat hati dengan sabar, mengobat jiwa dengan iman. Mengingat syair di Tunjuk Ajar, mengikat rasa sepanjang zaman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Macam mana kabar?
0: Alhamdulillah sehat bang.
1: Sehat ya? Aman ya?
0: Aman.
1: Kena hujan tidak?
0: Kena sikit.
1: Sikit ya? Sikit. Tapi tempias-tempias hujan tu biasalah.
0: Biasa.
1: Kadang tapi, buat demam, kadang tidak.
0: Tapi rata-rata buat demam tu.
1: Rata-rata buat demam?
0: Rata-rata buat demam.
1: Balik ni minta lah rumah tu sebuah ubat dah dulu.
0: Cabut tergelur.
1: Aicik. Baik, saudara perempat, kita di podcast kali ini akan membahas satu hal yang sangat menarik, dan juga saudara perempat sudah sering dengar juga di program kita kalau setiap malam tu ada Taman Penyair.
0: Ya,
1: betul. Betul. Ini salah satu pentolannya.
0: Pentolan.
1: Mungkin boleh perkenalkan nama encik dululah.
0: Izin mengenalkan diri.
1: Boleh. Sila.
0: Nah, saya biasa disebut Febri lah, dipanggil Febri. Nama panjang saya itu Muhammad Febri Adi. Saya di Tanjung Pinang ini baru bang.
1: Baru.
0: Baru dari tahun 2009 lah.
1: Barulah. Itu kalau barunya sekarang tu barulah 15 tahun.
0: Yang lama tu kalau dia lahir dan besar di sini, kalau kita ni anak rantau dari Riau ke sini. Mencoba untuk mengubah nasib lah.
1: Betul. Macam mana nak kata orang tu ngapa asyik duduk di kampung je, ya kan?
0: Betul.
1: Bila kita nak menunjukkan diri di tempat orang, enak ya?
0: Itulah. Makanya kita harus berani keluar supaya kita tahu dan bisa mengukur diri kita sampai di mana.
1: Sampai di mana jalannya, ya kan?
0: Betul.
1: Ingat sekolah dulu, ya kan?
0: Betul. Ya, alhamdulillah lah. Setelah selesai sekolah, Allah menggerakkan hati kita untuk berangkat ke Tanjung Pinang.
1: Berarti 2009 itu selesai sekolah langsung?
0: Selesai sekolah langsung pergi.
1: Sama macam saya, 2004 selesai sekolah langsung berangkat Tanjung Pinang.
0: Memang jodoh kita di sini kan?
1: Tapi saya tiga kali datang ke Tanjung Pinang.
0: Tiga kali.
1: 2008 terakhir baru menetap.
0: Gitu. Kalau saya 2009 datang sini, langsung ubah KTP jadi warga Tanjung Pinang. Memang niat betul jadi warga Tanjung Pinang.
1: Itulah. Tapi ikutlah persatuan anak
0: Alhamdulillah tak ikut.
1: Kita bahas tentang ini, tentang syair pembentuk akal budi manusia Melayu. Apa sebetulnya itu syair ini, Fedi?
0: Nah, syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Orang bilang dari Arab, dari Persia, sama aja lah kalau kita bilang. Jadi syair ini awalnya menjadi tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Nah, kalau kita artikan secara sempit, syair Melayu, syair ya, kita belum masuk ke syair Melayunya. Syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Nah, syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi.
1: Balik lagi?
0: Menjadi tradisi lisan. Itu uniknya syair.
1: Apa penyebab jadi berbalik lagi ke tradisi lisan?
0: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-iramanya itu. Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan kembali.
1: Tradisi lisan kembali.
0: Nah, kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau, mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak.
1: Oh, iya,
0: nah,
1: iya,
0: tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu.
1: Jadi ingat masa kecil tu kalau kalau nenek tu nyanyi itu besarnya tu denang syair ke nyebut kan. Itu kita sampai kalau nenek tu tak denang syair kita tak tidur.
0: Betul, betul.
1: Sedap.
0: Betul. Kalau orang sekarang kan cinta satu malam,
1: Ah, kalau itu tak ada.
0: Kita tak kenal itu tak dah. Kita tak jumpa itu.
1: Tak jumpa.
0: Paling tidak kalaupun sudah tidak bisa lagi jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya.
1: Dengan buayanya tadi.
0: Dengan dalam buayan itu. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Akhirnya muncul
1: apa?
0: Apa aja di bedal. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan.
1: Betul, betul, betul.
0: Selawat kepada Nabi.
1: Itu biasa dimulakan itu ya.
0: Rata-rata begitu. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi.
1: Betul, betul.
0: Didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya. Tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak ini yang mendayu-dayu.
1: Berarti tadi di kebiasaan mendodoikan anak itu menanamkan tauhidnya di situ di awalnya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Macam dengan berzikirnya di situ, berselawatnya di situ. Sampai dari awal kita kecil itu sudah merekam sendiri gitu.
0: Betul. Makanya kita tidak terlalu susah lagi dulu ya.
1: Betul, betul.
0: Bagaimana kita harus menyebut Tuhan kita dengan apa? Nabi kita siapa? Karena hari-hari kita diperdengarkan dengan dendangan-dendangan itu.
1: Macam nak masak aja nih begitu lah.
0: Nah, kalau almarhum nenek saya dulu, arwah nenek saya dulu, ketika saya dalam buayan itu dia akan begini nih. Padahal saya dah 3-4 tahun tuh. Dia masih melekat dalam ingatan saya tuh. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebetulan nenek saya kan dulu Kori. Nah, jadi itu aja terus diulang-ulang ya. Di dalam buai rotan itu, Bang.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau tak buai rotan,
1: sekarang masih ada tak buai rotan ya?
0: Ada, tapi mahal.
1: Kalau dulu kita buai rotan tinggal cari hutan ya.
0: Cari hutan tinggal rakit
1: sendiri ya. Sendiri kan macam kalau macam tikar pun pergi ke sungai ya, apa daun purun tuh. Langsunglah di
0: pandan beduri lah kalau sini.
1: Ya. Pandan beduri. Disisipkan, buatlah itu.
0: Betul. Tikar pandan. Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang, Bang. Syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Nah, jadi pada abad 16 itu Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab. Dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang bahasa Jawi atau Arab Melayu.
1: Arab Melayu tadi tuh.
0: Kalau sekarang sudah disebut Arab Indonesia pula dah.
1: Alah.
0: Begitu. Begitulah. Nah, ternyata dampaknya cukup luar biasa. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu, bagaimana memastikan orang-orang yang ada di dalam satu tempat itu bisa kuat imannya melalui
1: syair tadi.
0: Tradisi bersyair ini.
1: Berarti menyelipkan nilai-nilai dakwah dalam syair itu tentunya dalam kata-katanya pun bermajas berarti ya.
0: Bermajas, betul, bermajas. Tetapi kalau kita lihat di dalam syair perahunya Hamzah Fansuri, dia kan menjadikan perahu ini sebagai simbol aja. Nah, perahu ini kan ketika dia berlayar ke lautan, itulah seperti iman kita yang terus kita layari di dalam kehidupan. Bagaimana? Ketika ada ombak, ada badai, dia tetap kokoh atau tidak?
1: Makanya adik sembilan ke tidak ini lah.
0: Adik kembawal, adik kembiang tidak. Begitulah hebatnya ulama dulu. Dia bukan hanya menjadi pendakwah saja, dia tapi sekaligus menjadi pujangga-pujangga Melayu yang luar biasa.
1: Dan kita bisa lihat sampai sekarang macam mana silsilah sejarahnya gitu.
0: Betul.
1: Ya kan. Itu pun kalau misal minat untuk menguliknya ya. Kalau misalnya tak minat macam mana?
0: Payah kita.
1: Berarti bagian kita yang misalnya di komunitas yang menggeluti bidang itu yang tentunya harus untuk memperkenalkan kepada era itu ya.
0: Betul.
1: Supaya tradisi bersayang itu kembali gemilang lah macam dulu ya.
0: Dan kita beruntung lah di Tanjung Pinang ini kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya Timbangan Syair.
1: Timbangan Syair.
0: Fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi.
1: Oke.
0: Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair Raja Ali Haji.
1: Ini kita sudah masuk ke ciri syairnya ya.
0: Iya.
1: Ciri-ciri syair ya seperti apa yang sebaiknya dengan penuh kaidah seperti Raja Ali Haji itu.
0: Iya. Kalau sekarang kan sudah menjadi syair Melayu.
1: Iya, syair Melayu.
0: Kenapa menjadi syair Melayu? Sebagai orang Melayu, kita harus mengedepankan identitas kita sebagai masyarakat budayanya.
1: Jati diri kita sebagai
0: Jati diri kita sebagai orang Melayu. Nah, maka diaturlah di dalamnya, di dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap barisnya itu harus memiliki rima. Nah, rima ini kan biasanya ada di akhir, ada di akhir dan ada di tengah dan di akhir. Atau mungkin yang lebih sempurna lagi ketika dia di depan, di tengah, di akhir. Kalau kita mau repot untuk menulisnya, dan itu memang levelnya sudah level-level tertinggi lah.
1: Iya.
0: Nah, jadi
1: harus paham betul kaidah.
0: Harus dia lebih banyak menguasai kosakata lah. Nah, diksi-diksi yang dia pilih itu memang diksi-diksi yang memang diperhitungkan betul-betul.
1: Ibaratnya bunyinya sama tuh nyambung, jadi
0: nyambung kan? Semuanya. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata itu indah. Jadi secara intonasi, secara irama, walaupun tidak didendangkan, tetap enak tuh iramanya tuh. Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris. Dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya.
1: Okay.
0: Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata.
1: Nah,
0: biasanya penjaga-penjaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata.
1: Anda itu sudah sempurna. Lebih mudah disebutkan gitu ya. Jadi sedap rimanya ya.
0: Sempurna rimanya. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang.
1: Dia tak sama dengan pantun, tak ada pembayang berarti ya.
0: Dia tidak punya pembayang. Tapi kalau suku kata ini contoh begini. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum. Nah, kalau kita pilah-pilah, kita patah-patahkan, itu suku kata. Atau saya, sa
1: ya.
0: Ya, itu ada 2 suku kata. Nah, di dalam syair, kalau Harun Matpiah itu pernah mengemukakan di dalam satu baris itu minimal 8-12 kata. 12 suku kata.
1: Oke,
0: baik. Tapi kalau Braginsky dia lebih luas. Dia bilang selisih 1 kata aja bisa 9-12 13 suku kata. Nah, jadi dia yang penting di dalam syair itu bagaimana dalam pengucapan tidak sumbang.
1: Nah, jadi dia kalau yang sumbang tuh macam mana contohnya?
0: Misalkan assalamualaikum, kami dari negeri Tanjung Pinang. Kan tak sedap tuh. Assalamualaikum, kami dari negeri Tanjung Pinang, di segantang lade kami bermukim senang, bisa gitu ya. Kenapa tidak dibuat pas? Misalkan assalamualaikum pembuka kata, gitu ya. Atau bismillah itu pembuka kalam. Assalamualaikum pembuka salam, misal gitu ya. Jadi dia memang diatur sedemikian rupa supaya pada saat pengucapan
1: sesuai tadi.
0: Sesuai dia. Iramanya.
1: Sedap didengar,
0: dan tidak sumbang gitu. Itulah kenapa Raja Ali Haji mengatakan tidak ada cacatnya dalam penulisan, supaya itu tadi. Dalam karya sastra yang diperlukan adalah nilai-nilai estetikanya, nilai-nilai keindahannya.
1: Jadi kau udah paham nilainya, mengkaji dan membuatnya pun sedap
0: gitu. Lebih sedap. Itu kalau kita bicara karya sastra klasik. Dia memang sangat kaku, sangat rigid. Harus diatur sedemikian rupa karena memang sudah punya pakemnya sendiri.
1: Disitulah pakemnya, tapi bisa berubah kan?
0: Ah, tapi kemarin beberapa kali saya memberikan pembelajaran terkait syair, mereka masih susah membedakan antara syair dengan pantun. Walaupun di dalam pembuatan syairnya itu tidak ada apa istilahnya, tidak ada pembayang, tapi masih terasa pembayang
1: di situ. Hampir-hampir mirip gitu kan?
0: Iya. Walaupun isi semua tuh bang. Kadang-kadang pun rimanya dibuatnya abi-abi begitu. Jadi semacam syair pantun dibuatnya.
1: Satun ya?
0: Satun. Syair pantun. Bagus juga tuh. Syair pantun yang disairkan ya.
1: Oh, iya.
0: Tapi itu menyanyah tuh.
1: Nyalah tuh. Semua ngadain. Sudahlah gitu kan. Orang dah pening juga macam nak buat syair. Memang untuk mendalami syair itu kan butuh apa tadi, penguasaan kosakata juga, terus referensi juga harus banyak.
0: Betul. Ya,
1: kan, kalau misalnya tak ada tuh, kalau nak bercakap tentang syair pun, ya kalau misalnya salah cakap kan tak sedap pula, ya kan?
0: Nah. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri bang.
1: Ya.
0: Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja, tidak bisa.
1: Kalau pantun bisa lah gitu, satu bait
0: kemudian. Pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita nak cakap apa gitu ya. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya.
1: Karena dia ada kerangka dari awal sampai akhir gitu ya.
0: Karena dia sifatnya naratif.
1: Tapi
0: kalau kita bicara tradisi orang-orang dulu, syair ini kan ada tiga perspektif bang. Tiga perspektif. Perspektif pertama itu kan dia dari teksnya, tinjauan maknanya. Ya itulah teksnya, kita artikan satu persatu kata-katanya, ini maknanya. Yang kedua, seiring berjalannya waktu kan muncul perspektif dari sisi musikologi. Karena muncul irama,
1: ya, rima tadi itu ya.
0: Tentu kita membutuhkan musik pengiring.
1: Ya.
0: Nah, maka muncullah perspektif musikologi. Dan yang ketiga ini yang cukup penting, perspektif dari tradisi kultural masyarakatnya. Nah kalau kita bicara yang ketiga ini, kalau dari tradisi kulturalnya, kebudayaan masyarakatnya, syair itu kan ada yang sifatnya untuk menyampaikan maksud tertentu, dan ada yang untuk hiburan semata. Kalau dia untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu, itu biasanya dilakukan dengan deklamasi. Deklamasi ini tidak perlu kita dendangkan. Tapi apakah boleh didendangkan? Boleh-boleh saja. Tidak ada.
1: Nah, contoh membaca syair yang baik itu macam mana? Tanpa didendangkan.
0: Misalkan ada buku di sini ya.
1: Ada. Saya terobok nih ya.
0: Kalau sekarang namanya orang membaca puisi. Kurang lebih sama seperti membaca puisi, dia disampaikan dengan tegas, lugas
1: gitu.
0: Misalnya bang ya. Tersebutlah kisah ikan terobok. Tubuhnya tipis, badannya gemuk. Di Laut Melaka tempatnya duduk. Gilekan puyuh di dalam lubuk. Ada kepada suatu masa terubuk sedang senang sentosa. Datanglah pedendang tergesa-gesa mendapatkan terubuk ikan berbangsa.
1: Nah, jadi mahal lagi.
0: Nah, mahal lagi kan terubuknya. Jadi kalau kita dengar dialog-dialog orang-orang bangsawan, film Peramli dan seterusnya itu.
1: Contoh macam gini lah
0: dia. Macam ginilah. Jadi dia memang teratur, lugas, tegas. Yang penting pesannya itu tersampaikan dengan baik.
1: Dengan lakonannya, dengan penyampaian syair tadi itu ya, luar biasa.
0: Begitulah kira-kira. Kalau kita mau
1: ciri-ciri orang Melayu macam gitulah ya. Halus berbudi, apalagi dengan tema kita ini kan untuk membentuk akal budi kan.
0: Betul, betul. Itulah kenapa syair ini hadir, dia mendakwahi kita sebetulnya supaya menjadi manusia yang berakal budi.
1: Macam misal di awal kita kan tak paham dengan syair, tapi pas kita baca begini maksudnya, kena juga
0: kan. Kena. Betul, betul.
1: Apalagi sambil mendengarkan orang membaca syair, menikmati rimanya, bacaan dia, tegasnya sampai penyampaian tadi itu, kena lah hati dia.
0: Kena di hati.
1: Kena di hati.
0: Kalau di Tanjung Pinang itu, Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Gitu. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya.
1: Karena Raja Ali Haji kan waktu di naik haji pun belajar sampai beberapa tahun
0: Lama di sana.
1: Lama di sana, tinggal di sana, belajar dengan ulama-ulama di sana sampai ilmu-ilmu yang dibawa ke sini juga diterapkan juga.
0: Betul. Jadi, nah, tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra yang bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ.
1: Macam orang di Gurindam 12 ya banyak dari hadis gitu.
0: Betul. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fikah katanya, ilmu fikih. Tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan. Macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ. Menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama.
1: Ah, berarti genre banyak jenisnya ya.
0: Betul.
1: Kayak itu kopi lah dulu.
0: Kopi dulu ya.
1: Awak teh ya?
0: Awak teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ah, bau tegang.
0: Tegang sikit eh?
1: Tegang sikit. Tegang banyak pun boleh lah. Habis dengan tegang baca cahaya ikan terubuk tadi kan. Jadi tidak kampung halaman pula jadi ikan terubuk. Mahal pula
0: ikan. Mahal pula lagi.
1: Payah pula
0: cari. Payah lagi mencari. Itulah. Terubuk kata orang
1: ya. Kalau dulu kan kampung itu kan disebut Bengkalis Kota Terubuk dengan sekarang kan negeri junjungan.
0: Negeri junjungan. Itu pun mungkin karena ikan terubuknya dah mulai habis.
1: Dah habis.
0: Kalau dulu Datuk Laksmana itu turun ke laut. Itu ikan-ikan terubuk itu mendekat ke kakinya, saking banyaknya lah penggambaran ini ya, hasil laut yang luar biasa. Dan memang Bengkalis itu kaya karena ikan terubuknya, makanya muncullah syair yang fenomenal ini lah saya bilangnya.
1: Syair
0: ikan terubuk.
1: Ikan terubuk.
0: Padahal ditulis abad 19 nih.
1: Abad 19.
0: Abad 19.
1: Oh, biasa. Dan sampai sekarang masih ini ditulis ulang berarti ya?
0: Bukan ditulis ulang sebetulnya.
1: Jadi
0: alih aksara.
1: Oh, dia alih aksara ya.
0: Dari manuskrip yang masih tulisan Jawi, di alih aksara jadi tulisan Indonesia atau Melayu lah, dalam tulisan Latin. Dan memang syair-syair ini sudah banyak diangkat ke panggung-panggung teater sebetulnya untuk kebutuhan pentas kan.
1: Itu bagaimana generasi sekarang mengenal syair-syair seperti ini?
0: Nah, kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi lah. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi pendendang di Tanjung Pinang ini banyak.
1: Numpang lagi.
0: Numpang tua eh?
1: Ah,
0: boleh lah. Ini dah sah nih lah. Tapi kalau pendendang di Tanjung Pinang ini banyak.
1: Banyak ya.
0: Tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
1: Jadi itu nak meramaikan lagi lah salah satu dengan program kita Teman Penyair di Perompak gitu ya.
0: Okay, harus siap. Harus karena di Tanjung Pinang ini pertama kali dilaksanakan lomba syair antara bangsa yang melibatkan beberapa negara ASEAN. Tahun berapa itu ya? 2016 kalau tak salah.
1: Yang di Gunung Bintan.
0: Bukan. Yang di apa tuh hotel yang dekat Bintan Mall itu? Dekat tepi laut.
1: Ah, tepi laut hotelnya Minang lah.
0: Bukan, depannya tuh.
1: Depannya
0: hotel apa tuh namanya?
1: Oh, hotel itulah dia.
0: Hotel itu pertama kali ada lomba dendang syair antar bangsa. Di situ melibatkan dari Singapura, dari Thailand, dari Indonesia, dari Malaysia. Dan pemenangnya dari Indonesia, dari Riau. Waktu itu.
1: Siapa nama itu?
0: Fauziah. Sampai sekarang kami aktivis syair lah.
1: Sangka kami namanya Febri dari
0: kan. Oh, enggak. Riau. Tahun 2016 kan ada di orang Kepri.
1: Oh, iya.
0: Riau lagi.
1: Riau lagi enak ya.
0: Makanya kita punya beban sejarah sebetulnya. Bahwa kita pertama kali dilakukan aktivitas dendang syair antar bangsa. Tetapi kenapa kegiatan bersyair di sini tidak semeriah di Riau? Nah, makanya saya mulai bang secara pribadi itu menulis genre baru di dalam perpuisian di Indonesia.
1: Apa itu yang boleh dibocorkan?
0: genre kita kan puisi modern itu kan biasanya tidak terikat dengan hal-hal yang semacam puisi klasik. Kalau saya di situ penggabungan antara dua unsur atau dua jenis karya sastra situ. Pertama adalah puisi modern yang bercampur dengan syair Melayu. Nah, kalau puisi modern ini dia tidak terikat dengan rima, tidak terikat dengan jumlah baris, tidak terikat dengan jumlah suku kata. Kemudian di bait-bait berikutnya tiba-tiba muncul syair di situ yang terikat dengan jumlah kata, jumlah rima, jumlah suku kata dan sebagainya.
1: Ini kombinasi yang menarik itu ya.
0: Ya, makanya setiap saya mentas di beberapa panggung, pasti akan ada dendangan.
1: Oh, saya beberapa kali ngintai. Gitu, saya ngintai dari jauh tengok. Ini yang nama Febri itu.
0: Oh, Kalis pula.
1: Kalis pula tuh, ya kan? Anak SMA 3 pula
0: tuh. Tiga tempat abang cabut dulu ya.
1: Buka-buka.
0: Aduh, tak boleh. Sensor lah kalau bisa.
1: Baik, saudara perempat di mana saja berada, nanti kita akan lanjut lagi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRU Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari Perempat mewarnai merupakan sebuah tari yang berasal maksud kami merawai merupakan sebuah tari yang berasal dari Pulau Lipan, Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tarian ini khas orang laut dan tidak ditemukan di daerah lainnya di Kabupaten Lingga. Merawai merupakan tarian yang berfungsi untuk hiburan pengisi waktu di kala senggang oleh orang laut. Gerakan tariannya sederhana seperti orang merawai di laut, yakni menimba, mendayung dan merawai dan mengemudi. Beralih ke maklumat lain, kawasan wisata Rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga edukasi konservasi melalui kegiatan rutin penanaman mangrove yang melibatkan pelajar dari dalam dan luar negeri. Owner Rumah Bintan Mangrove, Amrisa Labula, mengatakan program ini bertujuan menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir dengan mengajak mereka menanam bakau secara langsung. Ia menambahkan kawasan mangrove Trikora relatif aman untuk wisata edukasi karena terlindung dari ombak besar dan berharap upaya pelestarian mangrove terus mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Ya, saudara, masih kita di segantang lada tengah hari, tentunya puas sudah kita beraktivitas, puas sudah kita bekerja, ya. Sekarang tiba pada masa kita juga berada di segantang lada tengah hari, kembali juga di acara Belese lah, dari pukul 14 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan buat saudara mara untuk tua saya semuanya, ya. Terima kasih banyak yang selalu dengarkan kami, yang selalu monitor, yang selalu bergabung juga. Ardi cuba sapalah dulu buat orang tua saya yang di tengah hari ni, yang tengah duduk santai, yang mungkin tengah makan duduk bertambur bersama keluarga, besti-bestinya, ya. Orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga. Terima kasih banyak, banyak sangatlah, ya. Terima salam hormat takzim kami, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Dan tak lain tak bukanlah, kita tengah hari ini menyampai informasi yang boleh kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, saudara, balik ke pangkal jalan, balik ke pangkal kaji. Ardi kongsikan minum air putih bantu turunkan berat badan secara optimal. Ini dia pula. Ini biasa keluh anak gadis, anak dara zaman sekarang biasanya, eh. Orang sibuk nak gemuk, dia ada juga orang sibuk nak kuruskan badan. Ini air, tak usah jauh-jauh lah. Cara nguruskan badan tu ada dekat daerah kita, dekat dengan sehari-hari kita, eh. Banyak-banyak aja minum air putih. Biasanya minum air putih ni dapat membantu menurunkan berat badan apabila diterapkan bersama pola makan sehat dan olahraga secara rutin, eh. Dilansir daripada Ala Doktor, sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi air putih yang cukup dapat membantu mengurangi asupan kalori serta memberikan rasa yang kenyang lebih lama, saudara, ya. Salah satu cara yang dianjurkan dalam minum ialah minum air putih sekitar 500 ml atau 2 gelas air putih 30 minit sebelum makan, ya. Kebiasaan ini dinilai dapat menekan porsi makan kerana lambung terisi lebih dahulu, sehingga rasa kenyang muncul lebih cepat, saudara, ya. Beberapa penelitian juga menekankan dan menemukan bahawa kebiasaan tersebut berkontribusi terhadap penurunan berat badan dalam kurun waktu 12 minggu dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya, ya. Selain membantu mencapai, maksud kami membantu mencapai berat badan ideal, cara ini juga berpotensi menurunkan resiko obesitas, saudara.
1: Boleh jadi, Senatri. Tidak dimasak dalam langa. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
2: Betul. Dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, Joget Hitam Manis.
1: Cocok itu, Bang.
2: Mainkan.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Sekaki, Variasi Kembang Sekawan, Filosofi. Kembang Sekaki, Kembang Sekawan, namanya dua, induknya satu. Lapang hati senang berkawan, kemana saja takkan bertemu.
2: ...101.3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, selain itu konsumsi air putih sebaiknya dibarengi ataupun disandingkan dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, saudara ya. Kandungan air, serat, vitamin, mineral dan antioksidan pada buah serta sayuran dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dengan jumlah kalori yang relatif rendah. Selanjutnya juga air putih juga disarankan menjadi pilihan utama saat merasa lapar atau ingin ngemil. Langkah ini dapat membantu mengurangi keinginan mengonsumsi makanan tinggi gula, lemak dan kalori. Jika ingin cemilan, pilih makanan sehat seperti buah segar, yogurt tanpa tambahan gula, popcorn tanpa garam atau kacang-kacangan ya. Itu sedara. Untuknya teruntuk juga ketika kita saat haus, masyarakat juga dianjurkan memilih air putih dibandingkan minuman kemasan yang umumnya mengandung gula dan kalori tinggi. Kebiasaan tersebut dapat membantu menghindari penambahan asupan kalori harian yang berisiko meningkatkan berat badan ya. Baik saudara perompak di mana pun saja berada, itu beberapa macam cara ya. Buat saudara perompak yang ibarat kata badanlah mulai berat dan mulai baju tak muat kan, boleh banyak-banyak minum air putih, imbangi juga dengan makanan-makanan yang sehat-sehat juga ya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

sama tempat kerja kami, senyonya ni. Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah, tuan. Sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya, tunggu

0: Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula.
1: Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan, bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar, hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, meski demikian, manfaat air putih dalam menurunkan berat badan akan lebih optimal jika diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang dan aktivitas fisik secara teratur. Apabila berat badan tetap sulit turun meski telah menerapkan gaya hidup sehat, disarankan berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan dan program diet yang sesuai. Baiklah, saudara perempat, sampai penghujung masa jua, tiba pada masa kita bersurai terlebih dahulu di Segantang Lada tengah hari. Selepas ini kita akan berada pada acara Segantang Lada petang, tentunya ada Dangdut Ria bersama Julia Puspita ya. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon maupun di talian WhatsApp, dan Ardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Makyong merupakan seni drama yang dapat digolongkan ke dalam bentuk drama tari yang mengandung unsur-unsur ritual. Makyong sangat digemari oleh masyarakat Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau, sebagai hiburan rakyat di pedesaan dan pernah menembus kalangan istana. Ada anggapan bahawa asal mula pertunjukan Makyong adalah Dewi Hindu Jawa dan yang bernama Semar dan putranya Tura. Dalam pertunjukan Makyong ditampilkan cerita-cerita yang ada umumnya adalah cerita-cerita warisan yang diperoleh dari para tukang cerita secara lisan. Dialog antar pemain dilakukan secara improvisasi dan umumnya dialog ini berkembang sesuai kekuatan imajinatif permainan tanpa ada patokan. Demikian maksud kami. Beralih ke maklumat lain, awal bulan menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan agar pengeluaran lebih terkontrol hingga akhir bulan. Kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan transportasi sebaiknya diprioritaskan, sementara sisa anggaran dapat digunakan secara bijak untuk memenuhi keinginan. Membuat anggaran, menghindari belanja impulsif serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan dana darurat merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan finansial dan mewujudkan kondisi keuangan yang lebih stabil serta sejahtera dalam jangka panjang. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: 101,3 MHz, Perempat RRI.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara perampat untuk hari ini tanggal 5 Juli 2026 ya. Tentunya bersama saya Julia Puspita yang akan menemani saudara perampat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat ya. Baiklah ya, di hari ini cuaca saudara perampat teduh-teduh manja dan juga tampaknya sudah mulai gelap gulita manja, tapi tak apa, tak irama semangat kita di petang hari ini ya. Okay, tanpa berlama-lama lagi kita akan cuba nanti untuk menerima penampan kita pada hari ini di talian telepon 0771-444-9050 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital di 0811-7488-6NOL. Semoga dimanapun berada keadaan sehat, baik-baik saja dan selalu mendapatkan kabar-kabar bahagia saudara ya. Bye. Kita coba dulu untuk menerima penelpon kita di hari ini di belakang sana melalui talian telepon. Ada siapa kah? Sebelum kita ke Al-Zalashar, halo.
1: Halo juga.
0: Selamat petang.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Bagaimana kabarnya?
1: Sehat-sehat aja.
0: Sehat-sehat aja. Cuaca?
1: Cuaca bagus-bagus aja.
0: Oh, bagus-bagus aja ya.
1: Siapa saya ni?
0: Mas, kayak tadi saya cakap macam lain lah suara pakcik kita yang satu ni. Siapa yang dekat Dompak ke? Bukan?
1: Ya.
0: Yeah, yang dekat Dompak.
1: Jalan Lembah Merpati.
0: Oh ya Allah, Bang Udin. Tumben-tumben Bang Udin masuk jam-jam macam ni. Bang Udin masa Bang Udin sih gitu. Jadi saya bertanya-tanya. Iya, ke Bang Udin gitu ya kan? Yeah.
1: Siap-siap lah, siap-siap nak pergi ke Mesir.
0: Okay, lagu apa Bang Udin?
1: Lagu apa yang nak ya? Cari Imam Asyarifin apa yang ada dek?
0: Asyarifin ya. Imam Asyarifin, banyak sih.
1: Bagian mimpi di siang hari ya?
0: Oh, ada juga.
1: Nah, itu aja lah ya.
0: Oh, itu aja.
1: Kalau tadi mengano ya suaranya.
0: Oh, tadi saya tuh macam ini antara Pak Cik Jais Bang Udin atau Pak Hamzah Yusuf gitu ya kan. Soalnya Bang Udin tak biasa-biasanya macam ni kan.
1: Biasanya Adinda ya.
0: Oh, apa tadi Bang judulnya?
1: Bagian mimpi di siang hari.
0: Oh, bagian mimpi di siang hari. Oke. Okay.
1: Ada.
0: Tunggu kejap ya.
1: Ada lah itu.
0: Boleh kini kirim salam dulu Bang Udin?
1: Boleh. Salam pertama buat Adil yang sudah sedang bertugas ya. Sekarang tinggal di mana dia?
0: Masih di rumah lama.
1: Di Jalan Salam ya?
0: Betul
1: ya?
0: Iya.
1: Tapi kemarin katanya pindah ke Batu Tujuh.
0: Oh, itu rumah mertua abang saya.
1: Oh, iyalah. Sudah selalu ya. Bagus ya cuaca, tapi ini agak mendung.
0: Iya, dekat sini pun udah mulai dah.
1: Azan jam berapa hari ini?
0: Lewat 35.
1: Ya, berarti 5 menit, 6 menit lagi lah ya. Yang dah masuk ramai itu ya?
0: Baru Bang Udin.
1: Ah, baru?
0: Baru buka gerai.
1: Iya, biasa buka. Ini lewat ya. Yalah, salam lagi. Biasanya Bang Hamzah Yusuf yang masuk ya, Pak Kumis. Ada Bang Jais juga ya. Bang Dokuman. Salam juga buat Bunda Permata dan Anjang ya. Yang di Sungai Enam ni Anjang ya. Ada juga Kak Berlian, Kak Senaki Siu. Ada Kak Damerdu, Bang Herman, Pak Umar ya. Yang Ucu, tak lupa juga Wir ya yang dari Sembeling. Bunda Sulami juga. Ini Tukri Merica. Nek Mandah juga ya, Mas Irma. Salam juga buatnya Mak Rosi ya, Batu 10. Yang dari Batu 5 dari Bali ya, Kak Deli ya. Nah, masuk Kak Deli. Tak lupa juga Teh Dinda ya. Siapa lagi? Yusuf ya, Yusuf dengan Fauzi ya dari Batam. Pak Demang juga ya. Salam satu semua itu ya, tak tersebut namanya, mohon dimaafkan ya. Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin sudah bergabung di petang. Nanti kita putarkan lagunya ya. Baiklah, saudara perempuan, kita angkat lagi di belakang sana sebelum kita azan asar pada hari ini. Ada sebagian di belakang sana. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Tak ada suara. Cuba masuk balik ya. Tak ada suara lah. Jaringan agaknya. Cuba ulang kembali. Yang bergabung di hari ini ya. Kita juga ada yang bergabung di talian WhatsApp nih dari Kak Siska. Semangat kerja, semangat sehariannya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bina Permata, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Dan nanti lagunya ya Kak dari Avan 5. Oh yeah, oh yeah. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Siska. Kita angkat lagi dengan talian telepon ya. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, dengan siapa nih? Kenalkan diri dari
2: dulu. Pendatang baru nih, Mbak.
0: Oh, pendatang baru. Datangnya dari mana tuh?
2: Dari jauh, Mbak.
0: Dari jauh di mana tuh? Bunda. Siapa Bunda?
2: Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, Sulawesi Utara. Masya Allah, jauh. Dengan siapa nama?
2: Tajudin.
0: Tajudin. Pak Tajudin ya?
2: Siapa?
0: Bapak ke? Abang?
2: Masih muda.
0: Oh, masih muda. Janganlah adek, bang aja lah ya.
2: Nggak apa-apa.
0: Oke. Boleh apa salam-salamnya atau lagunya apa nih?
2: Mbak siapa nih?
0: Bersama saya Juju.
2: Mbak Julia ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, aku sering dengar di apa? Teras apa? Peri apa?
0: Suara Budaya Nusantara.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Di apa yang UMKM itu?
0: Oh, Sembang UMKM.
2: Sembang UMKM. Itu benar ya Mbak Julia ya?
0: Betul.
2: Ya? Oh iya. Salam kenal ya Mbak Julia.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Ini kan pertama kali aku gabung perdana.
0: Oh, perdana ya. Jadi dapat nomor teleponnya dari mana nih Bang Tajudin?
2: dari YouTube.
0: Oh ya dari YouTube. Baiklah.
2: Kan di YouTube di deskripsinya ada disertakan nomornya.
0: Oh iya, betul sekali. Akhirnya bisa bergabung ya.
2: Iya, emang pertama kali perdana sama Julia ini belum pernah untuk sore ya.
0: Oke, gitu. Nanti kapan-kapan boleh bergabung lagi.
2: Iya.
0: Lagu dangdut apa kita nih?
2: Dari itu apa? Apa namanya? Jadi lupa deh. Devi Berlian. Uh-huh. Judulnya Memberi Harapan Palsu.
0: Memberi Harapan Palsu.
2: Pemberi.
0: Oh, pemberi. Pemberi ya, Devi Harapan. Berlian. Coba dulu ya, mau tahu lagunya. Oh, oke, okay, ada.
2: Oke, salam buat Julia, salam kenal ya buat Julia ya.
0: Sama-sama.
2: Namanya bagus, suaranya juga
0: Masya
2: bagus.
0: Masya Allah, terima kasih.
2: Apa namanya, lahirnya pasti bulan Juli karena
0: ya,
2: Julia.
0: Ya sudah pasti ya.
2: Iya. Terus salam buat kru-krunya.
0: Iya.
2: Ada Mbak siapa, Mbak Nurul.
0: Cuk.
2: Seumuran kayaknya sama Julia.
0: Enggak, lebih terus, tua.
2: Oh enggak. Oh iya, terus Mbak Salwa Aulia.
0: Iya, betul.
2: Sama Bang, siapa Bang?
0: Ardi, Syarudin.
2: Semua kru-krunya deh, perempat Tanjung Pinang ya. Buat Julianya, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi ya Julia ya.
0: Boleh dong.
2: Iya, pasarnya apa di sini? Aku belum
0: Sedara.
2: Apa pasarnya?
0: Oh, pasarnya
2: pasar ini acaranya.
0: Oh, acaranya dangdut ria. Dan reaksi kasih dangdut ria.
2: Iya, buat Julia sama bertugas, sampai ketemu lagi. Makasih Julia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penelpon kita yang jauh-jauh dari Sulawesi baru bergabung ternyata dan dapat nomor kita dari YouTube ya. Ada baik sekali, comel sekali kamu ya. Oke, kita angkat lagi ya. Ada cepatkan di belakang sana. Ada apakah bayi-bayi di luar sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa cerita?
3: Tak ada cerita. Biasa-biasa aja.
0: Oh, biasa-biasa saja. Cuaca?
3: Besar wangi petang ni.
0: Menu-menu manja?
3: Nah.
0: Oh, gitu.
3: Lagunya siapa sih?

0: Oke, boleh boleh. Salam-salamnya dong.
1: Itu yang nggak ketemu Bim juga. Siapa lah malam minggu itu ya?
0: Oh, judulnya apa sih itu lagunya? Malam minggu.
1: Malam minggu.
0: Malam minggu.
1: Kamu malam minggu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi hari ini malam Senin.
1: Nah, iya, nggak apa lah. Dalamnya ada Nenek Wanda, Zakira, Nahida, Nek Balkis, Senetino, Jaluko, Wasabak Korma, Ekendol, siapa lagi?
0: Janila,
1: Mbak Herman, mau fotokopi semuanya aja
0: nanti. Boleh.
1: Yang belakang. Selamat tugas, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas ya, itulah Pak Jais ya. Wis rumah karena sudah di penghujung untuk segantang segantang lah deh pula kan untuk azan asar pada hari ini. Kita coba dulu ya mendengarkan azan asar. Nah, tentunya kita nanti akan kembali lagi dengan lagu-lagu lainnya tetap di perempat RRI Tanjung Pinang. Kita akan dengar bagaimana seruan azan asar pada hari ini pada pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Di perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perampan Merawi merupakan sebuah tari yang berasal dari Pulau Lipan, Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tarian ini khas orang laut dan tidak ditemukan di daerah lainnya di Kabupaten Lingga. Merawi merupakan tarian yang berfungsi untuk hiburan pengisi waktu di kala senggang oleh orang laut. Gerakan tariannya sederhana seperti orang Merawi di laut, yakni menimba, mendayung, merawai, dan mengemudi. Kita beralih ke maklumat lain. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 resmi dibuka di panggung Sri Kemuning Coastal Area Kabupaten Karimun. Pembukaan berlangsung meriah dan diikuti ratusan atlet pelajar dari 7 kabupaten kota Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh kontingen mengikuti defile sebagai tanda dimulainya ajang olahraga pelajar tersebut. Kontingen Kabupaten Bintan turut ambil bagian dalam pembukaan dengan menurunkan atlet dari berbagai cabang olahraga. Pemerintah Kabupaten Bintan juga hadir memberikan dukungan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika. Roni mengatakan Popda menjadi ajang pembinaan atlet muda sekaligus kesempatan bagi para pelajar untuk mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau.
1: Tadi kita sudah putarkan beberapa lagu, juga sudah perempat ya. Sudah juga kita sudah putarkan lagu dari Avandia yang terakhir. Oke, dari Kak Siska kita sudah putarkan. Kita angkat lagi, ada siapakah di belakang sana yang sudah tidak sabar ingin bergabung tentunya. Sudah ada perempat ya, kita coba dulu. Oke, ada siapakah di belakang sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Ria asik.
1: Asik jadi Dangdut Ria.
2: Iya betul, memang asik.
0: Alhamdulillah. Apa cerita?
2: Cerita tak ada cerita, hari nak hujan.
0: Nak hujan?
2: Berdentum.
0: Oh, dia berdentum dia?
2: Iya, dah ngasih tahu dah.
0: Dah ngasih tahu kalau nak hujan.
2: Iya betul.
0: Sehat nak ya?
2: Apa Jo?
0: Nek sehat.
2: Alhamdulillah Jo, sehat.
0: Tak pergi jalan ke?
2: Tak kuat Jo nak
0: jalan. Tak kuat.
2: Tak ada kisah lagi lah nak jalan-jalan tu Jo. Paling jalan-jalan tu nanti ke Taman Batu. Tu dah paling jauh lah tu Jo.
0: Dia paling jauh eh?
2: Iya. Nah, dengarkan bapak-bapak tu yang ngamen gitu, itu pesan telur gulung, udah laju, udah kenyang balik.
0: Iya betul juga. Nak nongkrong-nongkrong macam anak muda, tak lagi ya nak ya?
2: Ya, tak layak lagi, yo.
0: Sesekali kalau
1: dengan cucu tak apalah, ramai-ramai kan?
2: Ya, itulah, paling situ aja.
1: Baiklah.
2: Lagi ni anu dia Jo dah habis dah.
1: Dah habis masa.
2: Kekuasaan dah habis.
1: Dah expired kata orang.
2: Betul.
1: Ya Allah. Baiklah, lagu apa kita nak?
2: Baru nak cakap tak ni tak lagu. Lagu itu Jo.

0: Oke.
1: Okay. Nah, salam-salam satu untuk semua aja lah, Ju.
0: Boleh.
1: Kadang-kadang disebut itu nanti yang masuk ke sini, yang tak masuk tersebut juga, Ju. Itulah malas. Jadi satu untuk semua aja lah.
0: Untuk semua,
1: untuk
0: ya?
1: Yang mendengar pun, salam semua, disenggol semua.
0: Boleh.
1: Nah, itu aja lah ya, Ju. Nah, betul nih, hari ini berdentang-dentung nih, Ju. Assalamualaikum, Ju.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nek. Walaupun cuacanya berdentum-berdentum, tak apalah kan. Yang penting hati kita selalu on point. Okey, kalau macam tu sudah perempat ya, kita tunggu lagi perempat kita sebelah sana. Sudah ada yang bergabung. Okey, ini juga ada yang bergabung dekat WhatsApp. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang dan Ria asik. Asiknya dan Ria. Kak Julia, request lagunya boleh dong, Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Boleh. Salam-salamnya untuk semua fans perempat Tanjung Pinang, Kepulauan Tempat Terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Untuk Kak Julia, selamat petang ya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih dari Hapa Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Kita putarkan lagunya dari Paul Gayo, Bersinar Dalam Jiwa. Pokoknya kalau Pak Hamzah Yusuf ini memang pilihan-pilihan lagunya tuh luar biasa ya, memang sayang betul dengan Paul Gayo nih kan. Baik, ini kita petakan ya. Bersaudara perempat, dengan cuaca hari ini memang sudah mulai mendung-mendung manja, tapi itu apa ya, yang di perjalanan sekiranya di hari ini ada tujuan, ada rencana dengan keluarga, mudah-mudahan dilancarkan ya. Baik, kita hadirkan dulu lagu berikutnya, saudara perempat, dari Roma Irama dengan Bea Valen, Cuma Kamu. Terus juga, oh tadi lagu kita petakan ada Endang, Tamu Malam Minggu ya. Lepas itu ada dari Via Valen, Cuma Kamu dan Roma Irama. Terus ada juga Jewelry of Paul Gayo. Nanti juga ada perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ada perempat RRI Tanjung Pinang, Sarabudaya, Kepulauan Riau, Tamu Malam Minggu.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah, nak. Dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 1,3 MHz perempat RRI Timinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau di petang hari ini sedang perempat ya. Jadi kita coba putarkan beberapa lagu juga sedara perempat. Dan tentunya kita angkat lagi ada siapakah di belakang sana yang ingin bergabung di petang hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Juju?
0: Alhamdulillah baik, macam mana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Merdunya suara.
1: Tahu tak siapa?
0: Tahulah.
1: Tahu bagolah.
0: Tapi suaranya bukan macam suara nenek, tapi suara macam suara orang gadis.
1: Tante-tante ya?
0: Tante-tante. Tante-tante tak tu ya. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Ju.
0: Alhamdulillah, cuaca sama lah ya. Tak jauh pun kita.
1: Macam belum pernah jumpa ya?
0: Jumpa je tak ada.
1: Itulah, kemarin Anu Ardi dengan siapa? Sawah.
0: Sawah.
1: Dia tak ikut.
0: Oh, memang sibuk saya ni. Sok sibuk memang.
1: Dapat lagu?
0: Dapatlah, lagu apa tu?
1: Tak, ini aja lagu apa? Mimpi Terindah.
0: Mimpi Terindah.
1: Ada ya, yang cowok ada tak?
0: Mimpi Terindah eh?
1: Yang cowok.
0: Yang cowok Mimpi Terindah yang ada cuma dari Bunda Elpi.
1: Oh, tak apalah. Salam-salam Juju.
0: Boleh, sila.
1: Selamat kali untuk Juju. Selamat sore. Selamat bertugas. Balik hati-hati. Panjang umur.
0: Amin.
1: Juji. Cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Panjang dah amin dia tu. untuk Nek Balkis dah masuk belum?
0: Belum.
1: Belum.
0: Dah masuk dah.
1: Dah itulah.
0: Dah ada masuk tadi dah. Panjang pula bual tadi.
1: Untuk Nek Balkis, untuk Dang Merdu, untuk Nek Pania, Nek Aulia, untuk Mak Indah, untuk Wir, untuk Mak Ros, untuk Mak Berlian, untuk Mak Ngawin, untuk Amzah Yusuf, untuk Yusuf, untuk Bang Jais, untuk Bang Janggut, untuk Bang Udin, untuk Pak Kumis. Tadi yang dari mana tadi Ju?
0: Sulawesi ada Bang Tajudin.
1: Untuk Tajudin, salam kenal Nenek Manda. Ada penelpon pertama sebab ayah kira Ju?
0: Boleh.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Nenek Manda sudah bergabung di petang hari. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, sudah apa kita masih menunggu untuk perkiraan cuaca di hari ini. Kalau macam itu, sembari menunggu ya. Yang ingin bergabung silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-748-8660. Ini agak-agak sepi nih penelpon nih. Kalau sepi macam ini, cepatlah masuk supaya dapat lagu kan. Kita angkat lagi ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya orang nih, mana ke?
2: Jauh, dekat lah nih.
0: Oh, dekat. Suaranya jauh tadi.
2: Mungkin tu angin bawa.
0: Oh, angin terbawa. Bawa sampai mana tu?
2: Halo.
0: Ini
2: dengan siapa ni?
0: Dengan Julia lah.
2: Yang cantik cerita.
0: Alah, pandainya.
2: Alah,
0: manjanya. Sana manja juga.
2: Juju.
0: Ya. Yeah.
2: Lagi cinta lagu Juju.
0: Boleh, lagu apa tu?
2: Lagunya kalau dapat lagu apa ya? Lagu? Nak lupa pula tadi. Minta lagu ini Gerimis saja ya.
0: Gerimis. Yang mana satunya Gerimis?
2: Gerimis dari
0: Dewi. Oh, Dewi Persik. Bang.
2: Dah ramai masuk ya?
0: Bolehlah, ada 7, 8.
2: Salam-salamlah Juju ya.
0: Sila.
2: Salamnya buat Juju, selamat bertugas, selamat petang, pulang hati-hati. Buat Maika, Mak Indah, buat Mak Nora, Mak Ucu, buat Kak Anus juga ya. Dikasih semua kat Cikgu Penggol.
0: Boleh.
2: Buat Kak Star Wangi, buat Mama Muda, Cik Ma, buatnya Kak Wir eh. Buatnya Kak Daddy eh.
0: Boleh.
2: Buat Bang Udin dah masuk?
0: Bang Udin dah pertama tadi dah.
2: Bang Udin, Yusuf
0: Terbalik.
2: Bang Jais. Buatnya makcik ak macam endol. Buat dang merdu. Buatnya buat damak, buat mak pengaram. Buat siapa lagi ya? Juju buat anu ada nek-nek ngai.
0: Nek ngah,
2: buat nek manda, buat manjang, buat nek apa lagi? Buat manjang sama siapa?
0: Siapa tu? Bunda Mak Berlian.
2: Mak Berlian siapa lupa Mak Berlian. Buat Mak Berlian buat semua-semua aja lah eh.
0: Boleh.
2: Di ujung sampai ke pangkal kat situ senggol semua.
0: Senggol semua.
2: Itu aja lah cucu ya.
0: Boleh.
2: Terima kasih cucu.
0: Sama-sama kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini juga ada bergabung di kak WhatsApp, kita baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Juju. Nih kak Dang Merdu minta lagunya dong, Ada Rindu. Boleh. Salamnya buat kopi untuk Nek Manda dan juga Pak Hamzah Yusuf dan Mak Rosi. Pokoknya kopi-kopi semua, kopi Bunda Permata dan Kak Siti. Terima kasih. Sama-sama. Baru Kak Siti terima masuk ya. Nanti kita petakan ya. Di belakangnya pula ada siapa? Di belakang Kak Siti dan Kak Adang ada siapa pula ini? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang Kak Julia.
0: Selamat petang.
3: Apa kabarnya Kak Julia?
0: Alhamdulillah baik.
3: Yang cantik gelisah.
0: Macam mana pula ceritanya nih?
3: Ceritanya minta lagu lah yang
0: Paul.
3: Lagunya Bersinar Dalam Jiwa. Boleh. Dari Paul Gayo.
0: Oke, nanti kita putarkan.
3: Iya, salam-salamnya.
0: Sila.
3: Untungnya Kak Julia. Selamat petang, selamat bertugas semua. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Fumi, ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Mas Prabu, Ika Rizianti, Putri Marisa, Putri Senondong, Kak Karina, QQ, Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata. Adanya Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian juga selamat petang. Adanya Kak Kawir. Ada Mak Nora, ada Mak Cendun ya. Semoga sehat selalu Mak Cendun. Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Manda, adanya Mak Basit, Nek Basit ya. Ada juga Bang Awang Janggut, adanya Makna Aida, ada Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, Kak Hani, Mak Pak Demang, Bang Zainal, Bang Ahmad Herwan, Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang siapa? Bang Dama. Ada juga Mak Suami, ada Bang Longman, ada Nek Long, Mak Long dia. Adanya batuk.
0: Batuk pula ya?
3: Iya, batuk. Tadi makan memal, jadi batuk.
0: Oh, iya.
3: Bang Mahmud, ada Mak Rika di Pulau Labi ya, untuk semua lah tanpa terkecuali tentunya Kak Julia selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusuf ya. Kalau macam itu kita hadirkan lagu berikutnya, permintaan dari Pak Hamzah Yusuf, lagu dari Paul Lida, Bersinar Dalam Jiwa.

0: informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Dan kita sudah terhubung dengan Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya, kalau tadi hari ini cuacanya cukup cerah ya, panas kalau siangnya. Sekarang sudah teduh ya. Kalau esok seperti apa nih?
1: Oke, Rima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan akan kami sampaikan. Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitar yang berlaku untuk esok hari di Senin tanggal 6 Juli 2026. Baik, untuk perakiraan kondisi cuaca esok hari, kami dapat informasikan pada pagi hari, dominan atau secara umum cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hari, masih berawan, dan ada peluang untuk turunnya hujan, dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama untuk di wilayah Bintan yang sifatnya lokal atau tidak merata, yang dapat disertai dengan petir serta kilat. Kemudian untuk di wilayah Tanjung Pinang, pada umumnya untuk berawan tebal gitu. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Sementara suhu udara diperkirakan terpantau berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 95%. Dan informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian karena informasi yang dapat kami sampaikan, Kak.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Karima. Selamat sore. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu ni. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi Superman aja.
0: Ha, aku nak bagi tahu ni.
2: Apa tu?
0: Ikat bengkong. Ha, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tu melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung,

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, variasi pohon beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal, sama sebangsa usah membengah.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, tari gobang adalah salah satu bentuk tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Bagi masyarakat setempat, tari gobang ini digunakan untuk memeriahkan acara sunatan, perkawinan, dan hari besar lainnya. Menurut sejumlah literatur, tari gobang awalnya dipakai untuk merayakan keberhasilan para lanun atau perompak di Laut Cina Selatan. Tari tersebut merupakan simbol kegembiraan mereka selepas bekerja keras merompak kapal di laut. Saat kembali ke daratan Jemaja, sekelompok lanun menggelar pesta. Mereka menari dengan gerakan acak, busana yang dikenakan pun tidak ada aturan yang mengikat. Kita beralih ke maklumat lain. Jajaran Polsek Bintan Timur menerima apresiasi dari masyarakat atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang sempat merasakan warga di Kabupaten Bintan. Apresiasi tersebut disampaikan melalui papan bunga dan juga karangan bunga yang memenuhi halaman Mapolsek Bintan Timur. Papan bunga dan karangan bunga ini datang dari berbagai elemen masyarakat, pelaku usaha, organisasi, hingga tokoh masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Polsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan, apresiasi dari masyarakat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

berbelayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Apa itu primbon? Jadi garis besarnya adalah primbon adalah kitab warisan leluhur di Pulau Jawa umumnya yang berorientasi pada relasi kehidupan manusia dan alam semesta.
2: Oke.
1: Primbon berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan, Bang Ardi. Isi primbon itu sendiri sebagian besar berisi bahasan mengenai perhitungan, perkiraan peramalan nasib, watak manusia, untuk pertanian, untuk perdagangan.
2: Baik.
1: Di situ juga dibuka tabir mimpi dan ada pantang larang, Bang Ardi.
2: Oke. Baik.
1: Jadi menginjak awal mengenai tentang isi primbon itu sendiri.
2: Siap.
1: Pertama, tentunya di alam semesta ini terdiri daripada tahun. Ya.
2: Tahun.
1: Nah, di dalam primbon Jawa ini tahun itu terdiri dari 8 tahun. Iya, 8 tahun. Siklus 8 tahun itu dinamakan satu warsa.
2: Satu warsa.
1: Nah, dibagi dalam 8 tahun itu 4 warsa.
2: Berarti 4.
1: Dan 4 dikali 8 tahun berarti 32 tahun. Jadi dalam 32 tahun siklus ini ada 4 warsa.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini terkait dengan peribahasa yang ada kita selipkan kata toleransinya, Ustadz. Dalam artian kita ubah yang awalnya langit dijunjung. Nah, kalau kita tinggal ataupun juga berpindah ke satu tempat kan, memang harus percaya di mana bumi dipijit, di situ langit dijunjung. Ini apakah ada pembeda sendiri dengan kata toleransi, Ustadz? Sedangkan kalau kita baru merantau nih, oh iya juga ya, ada pepatah seperti itu, harus memahami gitu. Tapi ini ditekankan lagi dengan toleransi, apakah sangat dibutuhkan supaya orang-orang sadar kalau pepatah ini tidak sembarangan pepatah gitu, Ustadz?
2: Iya. Jadi ternyata pepatah-pepatah kita dulu itu sangat filosofis.
1: Betul.
2: Dan penting sekali dalam kehidupan kita. Benar. Jika ini kan dapat kita maknai dimanapun bumi dipijak, ya terkadang kehidupan kita ini kan suka merantau.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian termasuk Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, apalagi Batam, ini kan banyak perantau ini.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Nah, tapi alhamdulillah satu hal yang harus kita syukuri, tapi untuk di Kepulauan Riau ini kita masih kondusif, harmonisasi masih bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, dan meskipun kita tidak menutup, kita juga tidak bisa menutup mata, meskipun beberapa waktu lalu sempat ada juga terjadi konflik dan sebagainya, dan konflik itu selalu saja ada. Kalau dalam sebuah teorinya Mbak Salwa, konflik itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, maka disinilah kita menghidupkan nilai pepatah ini, sehingga siapapun yang kemudian masuk di negeri segantang lada ini, dia harus menjunjung langit, dia harus menjunjung toleransi. Nah, ini tentu saja saling terkait. Toleransi di sini kita sebutkan itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi sebetulnya maknanya sama. Menjunjung langit itu yang menjunjung adat, kita kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, ini secara spesifik kita sebutkan toleransi, supaya memang betul-betul terwujud kerukunan pada akhirnya. Meskipun terjadi realitas perbedaan, dan gitu, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi inilah sebuah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Iya. Karena di kagumi juga dengan orang luar kalau Indonesia punya banyak sekali suku, budaya, dan agama, tapi masih fine-fine aja ya, Ustadz, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Masih rukun dan juga masih bersatu. Nah, membahas soal Melayu nih, Ustadz, nafas Melayu. Ini kalau orang Melayu ada pernah cakap tahu diri dan juga tahu tempat.
2: Nah, betul sekali.
1: Ini juga bagian dari toleransi juga kah?
2: Iya, betul sekali.
1: Okay.
2: Jadi ternyata nilai-nilai budaya Melayu itu menumbuhkan kesadaran kita, mengajarkan kita supaya tahu diri, tahu tempat, supaya apa? Dimanapun kita berada, kita bisa memposisikan diri kita itu secara arif dan bijaksana. Kalau dalam bahasa pepatah yang lainnya, kehadirannya menggenapkan, ketiadaannya menjadi ganjil. Jadi ketika dia hadir itu orang senang. Wah, menjadi penyempurna suasana, menjadi pelengkap suasana. Kalau nggak ada lo nggak rame.
1: Aduh.
2: Wah, gitu kan? Kalau nggak ada ganjil gitu, kalau nggak rame. Nah, gitulah harusnya kita menempati diri kita dimanapun kita berada. Kita harus menghadirkan kenyamanan bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan kesenangan bagi orang lain. Tentu saja dengan nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi. Orang nyaman kan? Tapi kalau kemudian dia membawa egonya, membawa karakternya, membawa perangnya yang kurang baik, otomatis orang tidak senang dan timbul masalah di situ.
1: Betul.
2: Nah, sebelum itu terjadi, maka penting bagi kita untuk mengingatkan pepatah petitih kita, yang itu bisa menjadi nilai-nilai filosofis dalam merajut persatuan dan toleransi.
1: Okay, berarti memang terkait juga dengan nafas Melayu yang sudah menerapkan toleransi juga ya, Ustadz, ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga tidak hanya menjadi sebuah konsep saja, tapi pun juga turut hidup di tengah masyarakat.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026 Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara penempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Transformasi Zakat Melalui Digital yang disampaikan oleh Ustaz Erusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah

Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 yang dibacakan oleh Nurul Aisyah. Untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.15 menit Indonesia Barat. 18.15 menit Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Subhanallahi al-'azim. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik di pada zaman Yahya. Dengan berbahagia untuk saat sekarang pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma informasi dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan terapi biasa ke bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar atau utama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi salurkan sebagai modal usaha, pelatihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat pemuzaki baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau sebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga artinya pengelola zakat baik Basnas dan Lasnas di pusat maupun di daerah ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel. Bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan, tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan kebahagiaan harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam penolakan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan hukum suntik menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung. Meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, akan tetapi cara dan model ini tidak akan memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat. Paradigma zakat produktif, lembaga amil zakat profesional saat ini seperti Badan Amil Zakat Nasional, baik itu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, Pulasnas, harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya. Yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi kesehatan menjadi investasi pembangunan manusia ke depan. Pemirsa yang berbahagia, adapun persepsi yang keliru di masyarakat selama ini, yakni memberikan zakat karena kasihan, hak bukan balas kasihan. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memang memiliki hak atas harta orang kaya, akan tetapi bukan sekedar menerima balas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat yang tinggi dan tanggung jawab kepada penerima atau mustahik untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik penerima zakat dari garis kemiskinan dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau pemberi zakat. Mungkin saat awalnya jadi mustahik seperti miskin dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki baru. Bersama bahagia, siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau virtuous circle. Kita mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Teman saya berbahagia. Oleh karenanya, kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan punya penghasilan cukup, mari kita berikan zakat kalau tidak infak sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Pisipan Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan dikurangnya gaji, dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berinfak, bersedekah, yang juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita, bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan berarti kita tidak bisa berbedah, berinfak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berinfak. Gaji memang kurang, kepada rezeki Allah takkan pernah berkurang. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun berzakat sudah mampu. Yang melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau, insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang bapak ibu titipkan di Basnas. Wallahu a'lam bittariq. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

PGRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus faham juga. Karena dari ibu ni juga lah madrasah pertama anak gitu ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak Bang izin.
2: Kayak lebih sopan aja Bang.
1: Oh, iya.
2: Jadi kalau menurut saya edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting karena di kampus belajar, penelitian, ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita ini sebagai acuan bahwa kita ini perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan seperti ini ternyata ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti ada.
2: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga ya.
2: Nah, itulah dia
1: keindahan berkeluarga. Ini mungkin jadi sisi positif kita nganggap walaupun ada masalah, itu adalah keindahan berkeluarga. Kalau mungkin, karena banyak di sosial media sekarang, apa sih untungnya berkeluarga? Apa untungnya menikah? Worth it enggak? Nah, kan banyak tuh kejadian sekarang, karena ujung-ujungnya populasi kan kurang jadi kan? Ini ujung-ujungnya nanti perilaku menyimpang. Kan banyak kejadian seperti itu kan? Jantan-menjantan, perempuan-perempuan. Kan penyakit namanya tuh ya?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan bahwa lautan
0: adalah penuh rumah ilmu, bagi penuh orang sejarah. Orang Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat sekotu.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menendang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar. Timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada. Sekali pindah, nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola. Sampai tidak-tidak depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Oh, no. Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Oh. Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kota habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kakek ayah ada apa tuh?
3: Hah? Apa? Ular?
2: Bukan, bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
3: Mana? Ya ampun. Mana, mana, mana?
2: Ha, dapat.
4: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian...
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya. Betuah punya budak ini.
2: Maaf ya. Habisnya, ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV, biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro4. Nih, saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu. Kadang ada drama. Ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: makan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya besarkan sikit.
0: Siap, Panglima.

sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Saudara perempat, Mak Yong merupakan seni drama yang dapat digolongkan dalam bentuk drama tari yang mengandung unsur ritual. Mak Yong sangat digemari oleh masyarakat Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau, sebagai hiburan rakyat di pedesaan dan pernah menembus kalangan istana. Ada anggapan bahwa asal mula mempertunjukkan Mak Yong adalah dewa Hindu Jawa yang bernama Semar dan putranya Tura. Dalam pertunjukan Mak Yong ditampilkan cerita-cerita yang ada umumnya adalah cerita-cerita warisan yang diperoleh dari para tukang cerita secara lisan. Dialog antar pemain dilakukan secara improvisasi dan umumnya dialog ini berkembang sesuai kekuatan imajinatif permainan tanpa ada patokan. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Bintan menggelar upacara serah terima jabatan Kasatres Narkoba dan penyerahan tugas Kabak SDM di Aula Satreskrim Polres Bintan. Upaya dipimpin Kapolres, upacara dipimpin oleh Kapolres Bintan AKBP Argya Satria Bawana, serta dihadiri Wakapolres, pejabat utama, Kapolsek Jajaran, personel Polres Bintan, dan pengurus Bayangkari Cabang Bintan. Dalam sertijab tersebut, AKP Melki Sihombing yang sebelumnya menjabat Kabak SDM Polres Bintan mendapat promosi menjadi Kabak SDM Polres Karimun. Sementara jabatan Kasat Res Narkoba diserah terimakan dari Ibtu Reka Giovanni kepada Ibtu Oni Chandra yang sebelumnya menjabat PS Wakasat Reskrim Polres Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Terminal Surabaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, ada tradisi namanya menghala buaya. Penyelenggaraan suatu upacara tradisional dilaksanakan dengan berbagai tahapan yang harus dilalui mulai dari awal sampai dengan selesai, serta melibatkan masyarakat pendukungnya. Demikian pula hanya dengan upacara tradisional menghala buaya yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Lingga yang menjadi objek utama dalam penelitian. Di mana ada pun materi yang diungkapkan dalam upacara tersebut adalah mengucap hal-hal di mana latar belakang historis, waktu dan tempat penyelenggaraan, pelaksanaan pihak-pihak terlibat, persiapan dan perlengkapan upacara, jalannya upacara, dan pantangan-pantangan yang terdapat dalam penyelenggaraan upacara. Nah, saudara perempat, penyelenggaraan upacara tradisional menghala buaya pada masyarakat Melayu hakikatnya adalah untuk menangkap buaya yang tengah mengganggu ketentraman penduduk kampung. Nah, biasanya upacara menghala buaya ini dilaksanakan apabila ada kedapatan buaya ini mengganggu ketentraman penduduk kampung. Nah, umpamanya mengganggu ternaknya lah, mengutak-atik orang-orang kampung dengan seringkali menampakkan dirinya di hadapan orang banyak. Buaya yang telah banyak membuat kesalahan ini, nah biasanya menyerahkannya dirinya untuk ditangkap. Tanda-tanda buaya menyerahkan diri itu adalah dengan memukul-mukul air dengan ekornya sekitar tempat kediaman seorang pawing. Apabila tanda-tanda seperti itu telah diperlihatkan oleh seekor buaya, maka pawing atau pemuka masyarakat dan orang-orang kampung segera bermusyawarah untuk segera melaksanakan upacara menghala buaya. Di samping untuk menjaga ketentraman orang-orang kampung dari serangan buaya, upacara ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengambil kulit buaya, di mana itu kulit buaya ini sangat mahal kan harga dia kalau kita jual. Nah, karena akan dijadikan bahan untuk membuat tas, tali pinggan dan lain-lain. Dari penyelenggaraan upacara tradisional menghala buaya ini pada masyarakat Melayu Lingga, terkandung nilai-nilai budaya yang semestinya tetap dijaga atau dilestarikan serta diwariskan kepada generasi muda. Di mana nilai-nilainya adalah nilai keagamaan, gotong royong, nilai hiburan, sakral dan lain-lainnya. Dan perlu dikemukakan juga bahwa upacara tradisional menghala buaya ini pada masyarakat Melayu Lingga sudah jarang dilaksanakan. Namun sebagai suatu kekayaan budaya bangsa, maka harus tetap dijaga dan dilestarikan. Khususnya ini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam bentuk tulisan ya, sehingga memang generasi muda yang akan datang dapat mengetahui bahwa di daerah mereka dahulu ada upacara yang memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dan harus mereka ketahui.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin

Saudara penonton kaum muslimin dan muslimah, saya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan bertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.29 menit Indonesia Barat, 19.29 menit waktu Indonesia Barat.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100 ribu penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100 ribu pasang mata?

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat tentunya segantang lada petang sudah kita temani tadi dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan tetap semangat di hari ini, masih menikmati libur panjang anak sekolahannya. Kira-kira libur seperti ini kemana nih saudara perempat anak sekolah ya? Tentunya tetap semangat dan juga semoga selalu sehat sekeluarga, dan juga yang sakit disembuhkan, yang sembuh makin disehatkan ya. Berikutnya nanti segantang lada malam bersama rekan kami Salwa Aulia ya, kabar saudara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan terima kasih bagi Anda sudah bergabung tadi di acara Dangdut Ria dan juga sudah bersambil sembang. Yang belum masuk nanti boleh bergabung kembali. Oke, lagu terakhir kita akan hadirkan dari Ahyar Bintara, Dangdut Satu Cinta, Satu Isyarat Cinta. Tetap di perempat dan tentunya berhati-hati di perjalanan bagi Anda sedang di perjalanan. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Lebang buluh kerana ruasnya, panjang ruas boleh dibilang. Cantik sungguh si bunga desa, rasa tak puas mata memandang.
1: Terbang kumbang si kumbang jati, terbang berada di dalam taman. Berandu pandang terpahut hati, berjumpa kekanda teruna idaman.
2: Apa yang abah banggakan sangat dengan kampung kita ni? Sekejap lagi kita mungkin akan kena halau.
0: Engkau mesti fikirkan lagi apa yang abah cakap. Jangan sampai menyesal tak berkesudahan.

0: Beruntung aku tidak melanjutkan sekolah. Menghabiskan duit orang tua saja.
1: Masa kita budak-budak dulu, aku pun tak fahamlah mengapa mak kuat sangat menyuruh aku meneruskan ke perguruan tinggi.
0: Itu namanya besar pasak dari tiang. Apa engkau tak kesian saban hari mak engkau tu bekerja berkeliling kampung jadi tukang joget dangkung pula tu?
1: Aku tahu. Emak sudah bertungkus lumus mencari duit.
0: Hah, sekarang apa yang dapat kau balas atas jerih payah orang tua tu?
1: Aku cuma berharap kampung kita ni maju. Engkau boleh tolong aku tak?
0: Sophie, usahlah nak menyindir. Engkau kan sekolah tinggi, sementara aku.
1: Tapi, siapa yang tak kenal dengan Hanum? Yang kepandaiannya melebihi dari orang yang bersekolah tinggi.
0: Jangan memuji sangat. Salah-salah jadi permusuhan.
1: Aku yakin, engkau adalah kawan yang terbaik. Tak mungkin kita bermusuhan.
0: Dalamnya laut boleh diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu.
1: Engkau ini ada-ada saja. Aku yakin, Hanum, engkau masih Hanum yang dulu, yang hatinya tetap baik.
0: Baguslah kalau itu anggapan engkau, Sophie.

0: Fedor, Abah tak suka kau menyia-nyiakan waktu merayap keluar masuk kampung.
1: Saya hanya cuba menerapkan ilmu untuk kepentingan masyarakat, Abah. Untuk orang kampung, sebab kita juga orang kampung sekarang, dan tinggal di kampung.
0: Sekarang ini bukan kampung lagi, tapi pusat ibu kota provinsi. Engkau mesti jaga nama baik kita. Jangan buat malu. Aku tengok engkau dah mula tergila-gila dengan budak perempuan tu.
1: Saya tak mungkin jadi gila, Abah.
0: Tengok tu. Belum habis orang tua bercakap, dah berambus.
2: Maaf, Abah. Rido tahu mana yang baik buat hidup Rido.
0: Belum apa-apa, dah nak tunjuk pandai.

0: Ci, tunggu. Ada yang nak saya cakapkan.
1: Mengapa lagi budak ni?
2: Syukur, alhamdulillah. Akhirnya saya berjumpa makcik pagi ni. Kalau tidak, sudah tentu nasib.
1: Siapa yang kau maksudkan, Hanum? Nasib siapa?
2: Nasib siapa lagi? Kalau bukan nasib anak makcik.
1: Ada apa ni? Sepatutnya kau kan bersama-sama dengan Sophie hari ni.
2: Memang betul. Tapi orang kampung sudah tak percaya dengan Sophie. Apalagi dia dah berbuat.
1: Aku tak percaya Sophie berbuat sesuatu yang tidak-tidak.
2: Sungguh, makcik. Saya berkata benar. Selama ni, Sophie hanya berpura-pura saja untuk mengambil hati orang kampung.
1: Tidak. Aku lebih percaya pada dia. Sophie adalah anak yang mendengarkan nasihat.
2: Nasihat yang mana? Tengoklah dia. Hanya mau mengambil keuntungan dari apa yang saya buat selama ni.
1: Apa maksud engkau, Anum?
2: Semua orang kampung tahu kalau saya yang selalu buat kegiatan di kampung kita. Mengapa sekarang Sophie yang nak potong haluan?
1: Engkau berdua selama ini kan berkawan dan bersepahaman. Kenapa jadi macam ni?
2: Saya tak suka kalau ada yang menggunting dalam lipatan. Dia sekarang sedang dihujat oleh masyarakat.
1: Mengapa sampai hati kau tinggalkan Sophie seorang aja, Anum?
2: Itulah sebabnya saya datang nak beritahu makcik.

0: Saya tak menyangka pentas Mak Yong dan joget dangkung semalam gagal.
1: Siapa yang punya angkara semua ini?
0: Entahlah, Bang. Baru saja kita nak mulai buat kegiatan dah ditentang oleh orang kampung.
1: Ya sudahlah, Sophie. Lain kali kita mesti berhati-hati lagi buat perencanaan yang masak.
0: Apakah mereka ini menganggap kita masih budak-budak mentah yang tak tahu apa-apa?
1: Boleh jadi. Tapi jangan berkecil hati. Mungkin memang kita yang silap, tak minta izin kepada ahlinya.
0: Ya, betul lah kata Abang. Saya baru teringat kalau yang ahli buat pentas Mak Yong dan joget dangkung di daerah ni adalah Hanom.
1: Siapa dia?
0: Dia kawan karib saya.
1: Tapi apa buktinya dia yang menghasut warga untuk menggagalkan semua rencana acara kita?
0: Entahlah, Bang. Kita lihat saja nanti.

0: menebang buluh kerana ruasnya. Panjang ruas boleh dibilang. Cantik sungguh si bunga desa. Rasa tak puas mata memandang.
1: Terbang kumbang si kumbang jati. Terbang berada di dalam taman. Berandu pandang terpahut hati. Berjumpa kekanda teruna idaman. Tidakkah kanda terpanggil mendengarkan bunyi kompang yang ditabuh tu?
0: Siapakah yang Adinda maksud?
1: Memang lidah tak bertulang, mudah memainkan kata-kata.
0: Abang berjanji, nak. Abang akan pulang. Kita akan hidup bersama. Percayalah.
1: Saya bimbang, bang. Kapal berlabuh di dermaga yang jauh.
0: Jangan berprasangka buruk. Bukankah kepergian abang demi masa depan kita berdua?
1: Iya. Tapi apakah janji dapat dipegang tanpa ikatan?
0: Restu kedua orang tua kita jauh lebih bererti daripada sebentuk cincin melingkar di jari. Apabila tamat pelajaran, abang akan datang beserta hantaran.
1: Baiklah. Kalau sudah menjadi keputusan keluarga, suka tak suka, nak tak boleh berharap banyak.
2: Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serangkaian acara sudah dilangsungkan. Kini kami maklumkan pula kepada hadirin untuk dapat santap bersama. Karena nasi sudah dihidangkan, lengkap dengan lauk pauknya. Santap sendiri mengenyangkan, santap bersama menyenangkan. Kami persilakan para jemputan majelis untuk dapat menikmati hidangan yang tersedia. Setelah itu, bolehlah encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, Zainab binti Pansuri dan Mahmud bin Sulaiman.

0: Mak dari tadi asik temenung saja.
1: Tak ada, Sopi. Mak cuma terkenangkan masa mak muda-muda dulu. Sama seperti kau, bahagia bila berjodoh dengan orang yang kita cinta.
0: Ayah kan dah lama tak ada. Untuk apa mak kenang lagi?
1: Betul cakap kau, Sopi. Untuk apa lagi menyulam kain yang kusut?
0: Apa yang mak cakapkan ni? Saya kurang faham. Bukankah ayah meninggal semasa Sophie kecil lagi?
1: Anggap saja dia meninggal.
2: Assalamualaikum. Sophie, aku Hanum.
1: Kenapa budak tu datang ke rumah kita? Kan dia yang mengata-ngata kau, Sophie.
2: Makcik, Sophie, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya cuma sekejap saja. Maklum nak cepat.
0: Apa halnya, Hanum? Penting betul nampaknya.
3: Memang. Itu pun kalau engkau mau mendengarkannya.
0: Hei, sudah tentulah aku akan mendengarkan kata-kata sahabat aku. Cakaplah.
3: Aku hanya nak mengundang kau dan Makcik Zainab.
0: Kenduri besar nampaknya ni.
3: Mak dan ayah menjodohkan aku.
0: Selamat ya, Hanum. Itu tandanya engkau tak akan pernah jadi nak dara tua lagi.
3: Ya, takkan layu bunga di dahan.
1: Cerita apa lagi yang kau bawa, Hanum?
3: Makcik Zainab, saya sangka cuma Sophie saja di rumah.
1: Siapa laki-laki yang beruntung tu, Hanum?
3: Tentu saja laki-laki dari keturunan baik-baik, makcik.
1: Syukurlah masih ada orang yang

0: Abah. Saya nak Abah cepat mengirim utusan untuk meminang. Abah sudah berjanji kepada saya.
1: Ya. Abah dah pun siapkan semuanya.
0: Betulkah ini, Abah?
1: Mengapa pula salah? Dah seminggu yang lalu, Abah suruh Pakcik Hassan tu menyiapkan semuanya, termasuklah pemantun handal dari Kampung Dompak ni.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Abah.
1: Orang tua mana yang tak sayang anak? Lagi pula, Abah mahu engkau tu cepat menikah. Habis tu, bawa bini engkau tu tinggal kat rumah ni.
0: Abah, saya ingin berdikari dan cuba tidak bergantung lagi pada Abah.
1: Apa yang boleh engkau buat tanpa pertolongan Abah, ha? Ingat, Ridho, kampung kita ni dah berubah maju.
0: Apa yang Abah banggakan sangat dengan kampung kita ni? Sekejap lagi kita mungkin akan kena halau.
1: Engkau mesti fikirkan lagi apa yang Abah cakap. Jangan sampai menyesal tak berkesudahan.
0: Abah, berapa banyak tanah dah Abah jual?
1: Itu bukti Abah patuh pada peraturan pemerintah, tahu?
0: Tapi tidak semestinya Ridho bertahan di kampung ni, sebab Mak Sofi juga hidup seorang diri di kampungnya.
1: Jadi engkau lebih mementingkan Mak Sofi itu daripada aku?
0: Bukan begitu, Abah. Maksud Ridho tu, kami tetap memperhatikan Abah dan Maknya Sofi juga. Tapi kalau sudah berumah tangga, kami ingin...
1: Ingin apa, ha? Nak berumah sendiri, konon?
0: Tentulah, Abah.
1: Budak sombong. Belum apa-apa dah nak melupakan orang tua. Tapi terpulanglah pada engkau. Cepatlah engkau berkahwin supaya cepat pula engkau tinggalkan Abah.

0: Orang yang hendak menikah mesti menjaga. Jangan sampai melanggar pantang larang orang tua.
1: Pantang macam mana yang Mak maksudkan?
0: Sebulan nak menikah, sebaiknya duduk di rumah. Jangan ke mana-mana.
1: Kita ni cuma hidup berdua, Mak. Tiada siapa lagi di rumah kita. Kalaulah ayah...
0: Tak usah engkau sebut-sebut orang yang sudah membuat kita menderita.
1: Ayah tidak salah, Mak. Semuanya takdir.
0: Iya. Memang, takdir hidup dengan orang-orang yang tak bertanggungjawab itu.
1: Sophie sangat bangga punya seorang ibu yang kuat hatinya menyekolahkan Sophie sampai selesai. Tapi sayangnya, masih ada yang Mak sembunyikan dari Sophie.
0: Jangan nak memaksa Mak, Sophie. Mak tak sanggup.
1: Mak, sekejap lagi Sophie akan jadi milik orang. Mengapa mesti ada hal yang Mak sembunyikan dari Sophie?
0: Cukup, Sophie. Lebih baik kau siapkan saja kerja kau tuh.

0: Abang, tunggu bang.
1: Siapa dia nih? Mengapa pula dia kenal dengan aku?
2: Kenalkan, saya Hanum bang.
1: Ya, saya Rindo. Tapi saya mesti cepat balik.
2: Tunggu sekejap, Mak Rindo. Saya hanya nak menyampaikan surat ini kepada abah.
1: Untuk abah? Abah siapa?
2: Untuk abahnya Bang Rindo. Tempoh hari kan, abah ada mengirimkan utusan.
1: Baiklah, saya akan sampaikan. Maaf ya, saya minta duri dulu.

0: Penat Sofi menunggu abang. Kemana aja?
1: Maafkan abang, cuma terlambat setengah jam aja. Baru pukul 10 pagi.
0: Semua daftar perbelanjaan sudah saya siapkan, bang.
1: Baguslah kalau macam tu. Tapi apa Mak Sofi tak tersinggung karena kita berdua saja yang menyiapkan semua ni?
0: Semestinya Sofi yang bertanya, bang. Mengapa pula abang tidak serahkan pada orang tua abang barang-barang hantaran tu?
1: Sudah, abah dah siapkan pun. Kita tak perlu sibuk lagi. Ha, sekarang abang ingin makan bersama Sofi.

0: awal bermula dengan bismillah. Syukur hanya kepada Allah. Selawat Nabi pada Rasulullah. Semoga pertemuan mendapat berkah. Terima kasih pada tuan rumah menyambut kami dengan bertandang, dengan senyum begitu ramah. Mukanya jernih tatkala memandang. Tak usah humble, berpanjang kalam. Ramai menunggu luar dan dalam. Nanti orang menjadi bosan, hajat yang besar terlupakan. Hasan Bakri, saya bernama, ditugas sebagai juru bicara. Jangan kumbang datang merana, hendak mengisap bunga jelita. Kami datang berombongan, datang beradat sudahlah tentu. Besar hajat yang diangankan, dua hati dapat berpadu.
1: Akhirnya aku dapat merebut hati.

0: Abah, terima kasih ya sudah meminangkan pujaan hati saya.
1: Sudah menjadi kewajiban orang tua, Gido. Apalagi engkau tu anak abah satu-satunya.
0: Saya ingin membuat rumah di dompak seberang sana, Abah.
1: Suka hati engkau lah, nak. Yang penting, mulai hari ini, Abah mau mengundang calon besan Abah untuk makan bersama-sama.
0: Baiklah, Abah. Nanti petang, saya jemput Sofi dan Makcik Jainab ke rumah kita.
1: Siapa tadi yang kau sebut itu?
0: Siapa lagi kalau bukan calon menantu dan besan Abah?
1: Calon menantu? Mengapa pula yang aku pinang namanya lain?
0: Abah, Ridho mau keluar sekejap.
1: Ya, kalau jumpa Pakcik Hasan tu, suruh dia datang ke rumah kita ya.

0: Aku ingin kamu menjadi pengapit aku di acara pernikahan nanti.
1: Tak ada masalah, aku setuju. Tapi aku sudah bertunangan. Engkau kan belum?
0: Sudahlah, aku kan cuma bergurau. Itu tak jadi soal. Katanya kami dijemput. Mengapa tak ada pemberitahuan?
1: Maafkan aku, Sophie. Sebab tunang aku sudah tak sabar lagi.
0: Baguslah, aku malam ni baru dapat jemputan dari orang tuanya Bang Rido.
1: Rupanya dia tak tahu kalau Bang Rido tu tunangan aku.

0: aku tengok engkau ni murung saja hari ini.
1: Entahlah, Hasan. Sebenarnya aku ni tengah risau, tak sedap hati.
0: Apa yang nak dirisaukan?
2: Sekejap lagi, Ridho menikah.
1: Ya, betul. Tapi aku pasti keseorangan nanti.
0: Itulah salah engkau juga. Dulu engkau tinggalkan Zainab. Sekarang engkau pula ditinggalkan.
1: Engkau hanya nambah kusut pikiran aku ya.
0: Ridho tu sudah menjadi orang terpelajar. Iyalah dia menentukan jalan hidupnya sendiri.
1: Tapi aku masih tak habis pikir lah dengan kata-kata Ridho itu pagi-pagi. Dia mengingatkan aku.
0: Alah, jangan dikenang lagi lah. Dah jadi orang lain. Kabarnya Zainab bahagia hidup di pulau.
1: Pulau yang mana satu?
0: Itu yang aku tak pasti.
1: Mengapalah dulu aku tergesa-gesa mengambil keputusan. Inilah akibatnya kalau salah mengambil keputusan.
0: Tak baik kalau asyik menengok ke belakang. Takut nanti terantuk tiang.

0: Kau tinggal berdua saja sama abang kau.
1: Betul, Makcik.
0: Eh, mengapa kita pergi ke Kampung Dompak?
1: Rumah saya memang di Kampung Dompak.
2: Kejap lagi kita sampai, Mak.
1: Iya, Makcik. Habis naik angkot, kita cari ojek saja supaya mudah. Ah, di ujung sana sudah ada ojek, Makcik. Mari kita sana.

0: Bang Mahmud?
1: Engkau, Zainab. Ridho, apa maksud semua ni? Ha?
2: Bukankah Abah mengirim putusan meminang ke rumah Mak Cik Zainab?
1: Tidak, tidak, Ridho. Bukan Abah.
3: Apa artinya ini, Mak?
0: Dia ayah engkau, Sopin.
2: Mak Cik. Mak Cik jangan mengada-ngada, Mak Cik.
1: Jangan biadab, Ridho. Dia benar. Ini anak Abah. Ini kakak engkau. Maafkan Abah, Sofi. Zainab. Aku minta maaf, Zainab.
3: Tidak! Sofi benci, Mak. Ini akibatnya Mak tak mau berterus terang. Mak terlalu banyak menyimpan. Mengapa boleh terjadi? Sofi benci, Mak. Mak kata ayah sudah meninggal.
0: Sofi, tunggu nak. Mak boleh jelaskan semuanya.
3: Sofi, kita

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempatan Riau, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Malam. Edisi Minggu 5 Juli 2026. Gimana saudara perempat kabarnya malam hari ini di penghujung weekend? Semoga masih senantiasa sehat selalu dan selamat menikmati istirahat Anda dengan tenang sebelum kembali esok hari bertempur, berjumpa dengan orang-orang ya, untuk menghadapi realita kehidupan lagi. Tentunya bersama dengan Salwa Aulia, temankan saudara perempat hingga nanti pukul 24 malam waktu Indonesia Barat dengan acara awalan. Kita berada pada acara Belese, saudara perempat. Dan nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 21 hingga pukul 23 kita berada di acara Laga Raga Melayu, temankan saudara perempat di line interaktif kita WhatsApp dan juga dekat line telepon. Dan di akhir acara kita berada pada acara Taman Penyair menemani Anda. Nah saudara perempat, untuk sebagian orang hari Senin ini sering terasa hari paling berat ya dalam seminggu, apalagi sekarang ini secara perempat, kayak alarm tuh terasa lebih menyebalkan. Semangat masih tertinggal di akhir pekan dan tumpukan pekerjaan atau bahkan tugasnya udah menunggu sejak pagi hari, saudara. Maka tak herannya kalau banyak sangat orang-orang yang menyebut Senin sebagai Monster Day. Tapi tenang saja, saudara perempat, ada beberapa cara yang bisa membantu supaya awal pekan terasa lebih ringan lagi dan tak terlalu menguras energi kita. Ada salah satu hal pentingnya ialah menjaga pola tidur ketika akhir pekan macam hari ini, saudara perempat. Kita elok-eloknya tidur lebih awal ya, karena kalau tidur terlalu larut dan nanti bangun siang, ini kan memang terasa menyenangkan, tapi bisa membuat jam biologis tubuh kita ini berubah hingga berakibat bangun pagi di hari Senin pun rasa-rasa jauh lebih berat, saudara. Dan kita sebaiknya siapkan kebutuhan untuk hari Senin sejak malam sebelumnya, yang bisa membantu mengurangi stres ya, seperti menyiapkan pakaian, menyusun daftar tugas kita, hingga merapikan meja kerja nih, yang bisa membuat pagi hari terasa lebih ringan, lebih tenang, dan juga lebih terorganisir, saudara. Selain itu, jangan pula langsung membeban diri dengan target yang terlalu besar ya di awal pekan, apalagi saudara, kita mesti mencoba nih untuk memulakan hari dengan menyelesaikan tugas-tugas ringan lebih dulu, karena cara ini juga bisa memberikan rasa produktif dan juga meningkatkan motivasi kita loh untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Nah, saudara, berikan waktu untuk diri sendiri juga penting loh ternyata, apalagi ketika di pagi hari, saudara perempat, dengan menikmati sarapan, mendengarkan musik favorit kita, atau sekedar jalan-jalan saja, yang beberapa menit ini bisa membantu membangun suasana hati kita jadi lebih positif lagi sebelum kita mulakan aktivitas. Jomlah kita coba esok hari, saudara perempat.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata, mata.
2: Saudara tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Ah, sini. Malam ni kan dah larut. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Cuba.
2: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, sini. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat malam saudara Pro 4, lagi masih bersama dengan Salwa Aulia menemani Anda di acara Lagak Raga Melayu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini untuk Anda yang nak bergabung dan juga bersua mengudara bertukar pantun atau nak berikan saya pantun malam hari ini, silakan bergabung di line interaktif kita WhatsApp 0811 7048 8660 dan juga di line telepon kita 0271 4000 9060. Kita akan sambut jumpa dulu dengan orang tua kita dekat belakang, saudara perampas dada yang bergabung dengan siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa nih?
0: Dengan Salwa. Dengan siapa dekat ujung belakang?
1: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika dari mana asalnya Mak Rika?
1: Mak Rika di Pulau Ladi.
0: Ah, Pulau Ladi. Baru pertama dengan saya pula ya?
1: Nah, baru pertama. Kalau dengan Ladi yang dah sering masuk.
0: Iya. Mak Rika sering malam, Mang?
1: Ya?
0: Sering malam memang?
1: Oh, kalau masuk.
0: Iya. Sebab kalau saya selalu petang, jarang pula malam.
1: Kalau siang tak pernah dengar memang di sini.
0: Oh, macam tu. Tak apa-apa.
1: Kalau ada siang ada juga kalau gini.
0: Oh, iya.
1: Ini lagu-lagu apa ni?
0: Lagu Melayu, Mak Rika.
1: Lagu Melayu?
0: Iya.
1: Lagu Melayu, lagu apa ya?
0: Lagu apa biasa Mak Rika nak pesan dengan kita?
1: Mak Itam Pulau Kampai aja.
0: Mak Itam Pulau Kampai? Sekejap ya. Oh, ada lagunya ya.
1: Ini sama siapa ini tadi?
0: Salwa.
1: Salwa?
0: Iya, betul.
1: Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mak Rika pula, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Salam tamu buat Aulia, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Hati-hati, selamat sampai ke rumah, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih Mak.
1: Buat Uwir. Buat Mak Belian. Buat Mak Dani. Buat Kak Sarina. Buat Amjad Yusuf. Buat Yusuf. Buat Bang Udin. Buat Bang Lukman. Buat Bang Herman. Buat Pak Gapar. Pak Umar. Buat Ilek. Buat Bang Andi. Buat Bang Jaiz. Buat apa lagi ya? Buat Mak Cik Ma. Buat Nek Long ya.
0: Iya.
1: Ada kan?
0: Ada juga.
1: Buat Kak Jamila. Buat Mak Bunda Pemata. Buat Mak Belian. Buat Kak Aisyah. Dia tak apa sangat lama ni kat sini. Belum lama sangat masuk di sini. Buat siapa? Buat Mas Prabu. Buat Pak Kumis.
0: Baik.
1: Buat Yang Ucu. Siapa lagi? Buat Nek Manda, Nek Anjang. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Boleh, salam satu untuk semua ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Rika. Ternyata dari Pulau Ladilah ada juga yang mengudara bareng kita saudara perempuan di malam hari. Untuk Anda kembali yang nak bergabung bersama dengan kita di malam hari ini, sila hubungi 0811 7048 8660. Dan juga kita akan bergabung bersama dengan saudara perempuan dekat belakang. Halo, assalamualaikum. Oh, sudah mati pulus dari perompak. Nampak-nampak terputus pula jaringannya. Nanti setelah hubungi kita kembali ya, ke dekat belakang ya. Karena sepertinya jaringan malam Senin ini yang tak merestui kita. Kita coba lagi kembali menghubungi. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Kak Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Pak Hamzah Yusuf ya?
2: Iya, kalau tidak salah.
0: Kalau nggak salah berarti betul dong saya. Iya. Pak Hamzah Yusuf, gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Bukan masalah gitu ya.
0: Amin.
2: Kak Salwa, apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah, saya kabar baik pula dekat sini.
2: Ya, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Hamzah.
2: Iya.
0: Dekat Jambi macam mana pula cuaca hari ini?
2: Kalau cuacanya cerah lah.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi petang agak mendung, cuman tak pernah tak hujan. Lama lah sudah tak pernah hujan.
0: Oh, udah lama tak hujan?
2: Iya. Yeah.
0: Oh iya. Tapi tak kering ya?
2: Iya. Lagunya,
0: baik.
2: Apa ya ini lagunya ya? Ukir-ukir lagunya.
0: Ukir-ukir. Ukir apa tuh Pak Hamzah?
2: Ukir-ukir. Ukir-ukir. Apa ya?
0: Ukir-ukir ya?
2: Iya, kalau ada. Ada.
0: Coba kita cari dulu sekejap ya.
2: Iya, salam-salamnya dulu pertama sekali untuk Nyaka Salwa ya. Selamat petang, selamat malam sama Abah Sunda. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada Bunda Kelas, ada Mama Din, Mama Dani, ada Bunda Kelas, Mama Din. Ada Pak Kuburan, ada Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Karis yang juga selamat malam. Adanya Putri Marisa, Putri Kedundung, Kak Karina, Kiu, Yang Uci, Kak Dang Merdu, adanya Bang Ele, ada Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Kak Mak Berlian juga, selamat malam, Kak Kawir, adanya Mak Nora, ada Mak Sindun, selamat malam, semoga sehat selalu Mak Sindun.
0: Amin.
2: Adanya Nek Man, Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Man, Nek Ama, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basis, ada Awang Janggut juga selamat malam. Ada Wah, ada Mak Naida, ada Siska, Kak Deli, Kak Bang, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Herwan, Kak Sarifah, Kak Du, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada juga Mak Kulami, ada Bang Lukman di Teluk Bakau, Nek Lung, Nek Lung Dia, Nek Lung Dia juga. Di mana? Di sekolah ya?
0: Di Karas.
2: Di Karas ya?
0: Iya.
2: Adanya Bang Mahmud di Ugan Hilir, Sumatera Selatan, Palembang. Adanya Mak Tika, Mak Riz, Mak Rika ya, tadi di Pulau Labi.
0: Pulau Ladi, iya.
2: Itu semua pen perempat, Tanjung Pinang, Betri, dapat terkecuali dari Angam Baju, selamat malam.
0: Iya, Pak Hamzah.
2: Iya.
0: Lagunya ya. Belum ada lagunya, Pak.
2: Oh, kalau lagunya belum ada, apa ya, nih? Diukir-ukir gak ada ya. Kalau udah ada ini, Setia Menanti, ada gak
0: Setia ya? Menanti ada lagunya ya?
2: Okay. Ya menanti Kak Salwa ya.
0: Asik, boleh ya, boleh.
2: Menanti Kak Salwa yang siaran pagi malam hari ya.
0: Iya.
2: Ya Kak Salwa, terima kasih banyak.
0: Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Semoga sehat selalu di seberang sana ya. Baik, kembali untuk Anda yang bergabung dan juga bersua dengan saudara-saudara lainnya. Kirim-kirim salam dan juga kirim-kirim pantun untuk siapa saja di seberang pulau, seberang udara kali ya, atau seberang hati ya. Kita lagi menyapa dengan siapa dekat belakang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Membeli seluar rumah Kak Cantik.
0: Hello.
3: Singgah pula rumah Cik Yati.
0: Iya.
3: Seluar orangnya cantik.
0: Amin.
3: Tentulah baik hati.
0: Tentulah amin. Ya Allah, amin, amin. Nek Manda. Betul saya?
3: Tidak melihat. Di baju merah.
0: Amin. Iya.
3: Dibeli pula rumah Cik Yati. Saya datang dari Tanah Merah. Saya bernama Kak Siti.
0: Kak Siti, masya Allah. Maaf Kak Siti. Kak Siti kalau berkunjung sampai ke Rebah, jangan lupa beli ketupat. Apa kabar Kak Siti dari Tanah Merah? Semoga selalu dalam keadaan sehat.
3: Alhamdulillah, sehat semua.
0: Alhamdulillah.
3: Salwa sehat kan?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat.
3: Salwa?
0: Iya, saya.
3: Kalau minta lagu yang itu ada tak eh?
0: Yang mana tuh?
3: Lagu dia apa ya? Pesta Muda-Mudi, tapi yang dari Saloma.
0: Pesta Muda-Mudi yang dari Saloma. Sekejap ya, coba kita cari
3: dulu. Yang lama lah gitu.
0: Oh. Itu judulnya Pesta Muda-Mudi ya? Pesta Muda-Mudi belum ada pula.
3: Kalau Kumpang di Palu?
0: Kompang di Palu? Kompang di Palu.
3: Pengantin baru. Ada tak itu tuh?
0: Sekejap. Ada lagu dia ya.
3: Minta Kompang di Palu ya.
0: Baik, nanti kita hadirkan ya. Sila.
3: Buatnya Rika, selamat bertugas, selamat malam. Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, siap.
3: Buat tadi Mak Rika.
0: Iya, betul.
3: Buat Mak Rika, semoga saya terlalu. Buah Mak Rika lah banyak jatuh.
0: Oh iya, buah apa?
3: Kartu Mak Rika tu macam-macam semuanya ada.
0: Oh, bagi dengan kita lah.
3: Nah, itulah, kita tak pergi-pergi tempat dia.
0: Iya pula.
3: Tak diundang.
0: Tak diundang ternyata. Pergi sendiri agaknya inisiatif lah kita ni.
3: Buat tadi ada Lukman eh.
0: Iya.
3: Buat Lukman, buat Pak Salim, buat Bang Udin, buat Hamzah Yusuf tadi masuk.
0: Betul.
3: Buat Pak Jais eh. Buatnya siapa tu yang pantun tu dari Bali, dari mana tu eh?
0: Dari mana?
3: Ada, mungkin dia tak masuk dengan Salwa, belum pernah masuk dengan Salwa.
0: Oh.
3: Mungkin nama dia, mungkin siapa, tak tahulah.
0: Iya tak agaknya.
3: Buatnya Mak Ucu. Buatnya, Dang masuklah, Dang.
0: Iya, dah lama tak masuk.
3: Dah lama tak masuk ni, dah rindu kelakar dia tu. Buat Bang Golek-Golek tadi bukan?
0: Bukan, belum ada masuk.
3: Oh, belum ada
0: eh? Iya.
3: Golek-Golek sama Marisa.
0: Buat
3: Nek Anjang. Buatnya mana ya Anjang Nur, buatnya di mana tu di Nau eh?
0: Iya.
3: Ada Mak Iyah juga eh. Ada Mak Dini, ada Aida, ada juga siapa yang masuk ke sini kan? Jadi banyak lupa lah.
0: Ada Mak Ngah Aida, Mak Dini, Mak Iyah.
3: Mak Iyah udah tadi ada Mak Pengarah. Mak Pengarah dengar tu masuk Mak Pengarah. Tapi Senggol ni kalau pun dengar. buatnya siapa ya? Ini ada siapa tu nama dia? Ini mak apa tu nama dia? Mak Ngah, Mak Ngawe.
0: Mak Ngawe, ya. Yeah.
3: Mak Ngawe ada siapa tu? Mak Cik Endon. Ada yang di mana tu nama dia sekarang tu siapa nama dia tu? Nek Balkis.
0: Nek Balkis, ya? Iya betul.
3: Nek Balkis. Buatnya Mak Ucu, buat Mak Isah, buat Nora. Masuklah Nora. Buatnya buat semua-semua aja lah ya.
0: Boleh, boleh, nah, boleh.
3: Banyak lupa lah. Kalau ini siapa tu? Kak Deli ya?
0: Kak Deli, iya.
3: Kak Deli, buat semua-semua aja lah. Takut orang nak masuk kan.
0: Baik.
3: Buat badan Mak juga lagi makan ni.
0: Oh, makan apa tu?
3: Makan dia kerja sama Ubi.
0: Oh, sedapnya.
3: Malam-malam ni kan.
0: Iya.
3: Ngemel-ngemel aja.
0: Iya.
3: Itu aja lah seluar ya.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Siti dari Tanah Merah. Ramai hari ini saudara perempuan yang kena kirim salam dari Sabang sampai Merauke agaknya ya. Untuk anda kembali yang nak berkirim-kirim salam dan juga menyapa saudara perempuan lainnya, silakan bergabung dengan siapa saja di belakang ini. Ada yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ni baru Nek Manda ya.
4: Tadi Kak Siti bilang Nek Manda.
0: Suaranya hampir sama nih.
4: Ya, kalau Adi dia bilang Kak Dang.
0: Kak Dang pula. Oh iya ya. Macam jauh.
4: Dia bilang Kak Dang.
0: Nek,
4: sehat sama.
0: Alhamdulillah saya sehat. Nek Manda gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Tengah dekat mana nih sekarang?
4: Di belakang.
0: Dekat belakang pula ya.
4: Iya, ada anak, banyak anak itu lah. Kayak depan, ke belakang, ke tengah.
0: Kita tinggal jalan aja ya Nek ya.
4: Dekat.
0: Iya.
4: Sawah kemarin yang di depan kan, tak ke belakang kan?
0: Dekat depan pula. Ada pantun?
4: Ada satu je ni.
0: Boleh.
4: Tumbuh serumpun bunga kemboja.
0: Ya.
4: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola. Assalamualaikum wahai Salwa.
0: Ya.
4: Semoga Salwa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Allah.
4: Minta minta lagu dulu lah. Selamat.
0: Boleh Nek mau request lagu apa?
4: Oh Teruna ada tak?
0: Oh Teruna?
4: Ada tak?
0: Kayaknya Nenek pernah request lagu ini ya?
4: Belum.
0: Oh belum ya?
4: Tapi pernah dengar di perempuan.
0: Belum ada lagu di sini?
4: Belum ada.
0: Iya dari siapa ya itu?
4: Itulah tak tahu pula ada lupa.
0: Oh Teruna dari Fatimah M. Amin.
4: Fatimah M. Amin.
0: Iya nanti kita hadirkan ya.
4: Salam-salam, Misa.
0: Sila.
4: Sekali untuk Salwa. Selamat malam, sob tugas.
0: Baik.
4: Balik hati-hati. Panjang umur, dimurahkan rezeki, dilapangkan, dilancarkan segala usahanya, ya, Misa.
0: Amin, ya Allah.
4: Semoga dapat jodoh orang yang soleh.
0: Amin, ya Rob.
4: Panjangkan amin tu.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih, Nek.
4: Untuk Kak Cici Bang Damak tadi, untuk Nek Balkis, saya mungkin dah nak tidur tadi. Tapi barusan nelfon tadi.
0: Oh iya, telepon kesini jugalah Nek.
4: Gimana?
0: Telepon kesini jugalah.
4: Yalah, Nek Manda dah bilang tadi masuk tu ada Salwa. Untuk Kak Dang dah lama tak dengar suara Dang.
0: Dah sebulan lebih agaknya tak?
4: Ya, lebih dah kat 2 bulan lah kan?
0: Tak 2 bulan ya. Rindu
4: semoga
0: kita.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Untuk Mak Rika tadi. Untuk Bang Zah Yusuf. Untuk Yusuf Jinginan. Untuk Bang Yais. Untuk Pak Kumis. Untuk Pak Umar. Untuk Bang Ali Mak Lisa. Untuk Bang Mahmud. Yang di apa ni? Di
0: ini. Di mana ya?
4: Di Rogan Hilir, dekat ini, Palembang.
0: Palembang ya?
4: Dia pernah masuk dengan Hardy.
0: Oh.
4: Dah banyak kali dengan Hardy dia masuk. Untuk ini, untuk Kak Sarina. Untuk Kak Dia. Untuk Mang Ahwe, untuk Mang Aida, untuk Mak Berlian. untuk Bang Bayu, untuk Basri dekat Semenanjung. Tak terlalu
0: menunggu
4: nak tidur minum obat.
0: Iya.
4: Untuk telefon bersama supaya akhir aja, sayang.
0: Boleh.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Manda dan juga selamat istirahat Nek Manda malam hari ini sebelum kembali esok hari aktivitas kembali. Nih kita lagi bersapa saudara perempat dari Kak Dang Merdu. Akhirnya bergabung pula dengan kita malam hari ini ya. Assalamualaikum salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kakak WA aja ya, lagi kurang sehat. Baik, kakak semoga lekas sembuh ya Kak Dang Merdu ya. Kakak request lagu Selasihku Sayang. Oke, Selasihku Sayang, kita pun juga sayang dengan Kak Dang Merdu. Akan nanti kita tunggu kehadirannya ya untuk kembali mengudara bersama dengan kita, karena kita sangat menantikan kelakar akak tadi seperti yang dikatakan oleh Mak Siti, dan juga kita rindu dengan suara merdu akak nih, hai, yang mengudara bareng dengan kita. Nanti kita hadirkan lagunya Selasihku Sayang dari Rafael Buang feat Ahmad Jais untuk akak. Salam buat Kak Siti dan Bang Dama, Nek Manda, Nek Balkis, Pak Hamzah Yusuf, Bang Lukman, Kak Sarina, Kak Aida Dikaras, Mak Rosi, Kak Wir, semua aja lah salwa, makasih ya. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dang Merdu dari Batu 10. Bagi saudara perempat, kita akan menghadirkan requestan lagu dari Anda untuk malam hari ini. Nanti kita akan bergabung kembali bersama dengan saudara perempat selepas kita menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga requestan dari Anda. Di Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Harganya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam

0: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
1: Bukan. Itu ai. Itu.
0: Apalah itu-itu?
1: Itu kedai kopi Pak Mat.
0: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
1: Bukan, wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
2: Intermezzo. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Karyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

itulah dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta risai. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial yang relevan hingga saat ini.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, lagi masih kita di acara Laga Raga Melayu. Tadi selepas kita hadirkan lagu Buang Selasihku Sayang dari Ahmad Jaiz dan juga Rafael Puang. Kita lagi menyapa Saudara Perempat, dekat belakang sudah ada yang bergabung melalui chat WhatsApp, saudara. Assalamualaikum Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Pak Maon di Towapaya. Salam kenal ya Pak Maon ya. Salam-salamnya untuk semua jadi perempat manapun berada. Nak masuk telepon jaringan susah pula. Alah. Tak apa. Terima kasih ya Pak Maon ya. Salwa kalau boleh nak minta lagu judulnya Pontianak. Oh, Pontianak. Macam nama daerah pula tuh. Nanti kita coba carikan dulu lagu dia ada ke tak. Lagunya dari siapa ya lagunya ini? Agaknya anak daerah tua Pontianak tak? Nanti kita hadirkan dari Ahmad Daud. Oke. Buat selalu sukses selalu. Saya selalu terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Maun dari Towapaya. Kita lagi menyapa dengan Pak Lukman nih dari Teluk Bakau. Assalamualaikum Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertugas. Selamat malam juga untuk Pak Lukman di Teluk Bakau. Ini salamnya buat pendengar perempat RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Terima kasih. Oh, tante request lagu ke? Nanti mulai request lagu ya Pak Lukman ya dari Teluk Bakau. Nanti kita akan menghadirkan requestan lagu dari saudara perempuan dekat belakang. Jumlah saudara bergabung dengan kita mengudara di malam Senin ini sepertinya sudah banyak yang tepar raganya tak. Karena sudah malam dan juga sudah mulai larut ini saudara perempuan. Tapi untuk nanti mana saja berada tetap utamakan kesehatan, keselamatan karena dengan cuaca yang kadangkala hujan, kadangkala panas, kadangkala hujan panas ini membuat kita harus ekstra hati-hati lagi dan juga care terhadap kesehatan kita pribadi dan juga keluarga kita untuk selalu minum air putih sebanyak-banyaknya dan perhatikan pula makanan minuman yang kita konsumsi saudara karena namanya sehat itu kan mahal ya kalau sudah sakit apa yang kita dapatkan hanyalah menyesal saja saudara perempat. Haduh. Tiba-tiba telotnya saja kita mending hadirkan saja lagu requestan dari saudara perempat tadi. Lagunya tadi dari Pak Maun ya. Lagunya Pontianak kita hadirkan untuk Anda. Semoga ini sesuai dengan requestan Pak Maun di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Pertama FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat lagi masih bersama dengan Salwa di Laga Raga Melayu malam hari ini menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kita sudah hadirkan pula saudara perempat lagu Pantun Budi dari SM Salim. Untuk saudara perempat lagu terakhir kita hadirkan tadi selepas bersembang-sembang dan juga bercakap-cakap dengan saudara perempat melalui line telepon. Untuk Anda kembali yang nak bergabung dan juga nak bersua bareng kita malam hari ini, jomlah bergabung saudara, apalagi esok hari sudah hari Senin nih saudara perempat. Hari di mana kita harus kembali beraktivitas seperti semula setelah hari ini udah melepas rindu dengan kasur tercinta dan juga melepas penat dengan berkumpul bersama dengan teman-teman ya. Tapi saudara perempat, namanya hari Senin ya, hari yang paling dihindari oleh semua orang termasuk kita juga pasti. Sebab kayaknya hari Senin itu berat rasanya bagi orang-orang yang memang belum puas nih untuk menikmati hari liburnya di penghujung weekend seperti hari ini misalnya. Jadi aduh, bisa hari Senin walaupun ngeluh tapi tetap dijalani gitu. Ngeluh tuh hanya bagian daripada hari-hari hidup aja saudara perempat. Tapi dikatakan oleh para ahli nih kalau kita nih tidak boleh menganggap hari Senin ini adalah sebagai musuh kita. Sebab semakin sering kalau kita berpikir kalau hari Senin itu adalah hari yang menyebalkan, maka semakin besar pula kemungkinan muncul rasa malas, bahkan tak ada rasa semangat saudara. Dan pula sebaliknya nih, kalau kita lihat hari Senin ini sebagai awal yang baru yang bisa membantu mengubah cara pandang dan juga bisa meningkatkan motivasi kita untuk kembali semangat besok hari yang kita tunggu nih, atau besok hari gajian nih ya, itu masih semangat tuh saudara perempat untuk menunggunya ya. Kadangkala ada aja ya hari-hari yang bikin kita termotivasi untuk semangat datang ke suatu tempat, semangat hadir, dan juga semangat untuk bangun lebih awal lagi nih. Apalagi kan besok masih hari libur anak sekolah ya, saudara. Itu artinya juga masih santai untuk kita rehat-rehat, leha-leha, dan juga masih banyak waktulah untuk kita beraktivitas di rumah saja tanpa harus siap-siap dan juga kocor-kacir nih untuk siapkan baju-baju kita di hari Senin. Karena macam biasa hari Senin itu adalah hari di mana aktivitas padat dan upacara pagi yang mengharuskan semua orang yang terlibat dalam suatu instansi itu untuk bangun pagi. Dan juga pastinya untuk Anda yang lagi beristirahat malam hari ini saudara perempat, selamat berehat dan selamat menikmati waktu istirahat Anda bersama dengan keluarga, atau lagi sambil dengerin Perompat Tanjung Pinang, atau juga sambil menikmati tontonan video nih di televisi dan di sosial media ya. Karena sekarang kan zamannya zaman media digital ya saudara perempat, mudah untuk kita mengakses sesuatu, mencari sesuatu dan menerima informasi sesuatu nih. Tapi jangan pula kita gampang untuk menyebarkan hal-hal yang belum tentu kebenarannya itu valid saudara perempat. Makin malam makin ada saja yang kita cakap ini. Tapi memang kurang serem lah kalau saya cakap seorang-seorang diri lah. Saya masih menunggu kebersamaan saudara perempat untuk menemani kesendirian saya di studio, walaupun juga ada teman saya yang menemani. Tapi kalau baca loteh seorang memang kurang seru rasanya saudara perempat ya. Dan juga pastinya untuk Anda, kita akan hadirkan dulu kali ya saudara perempat lagu dari Al Hafaz. Lagunya cukup rancak dan sepertinya lagu ini mampu untuk mengajak kita semua karaoke malam-malam yang belum bisa tidur, atau juga sebagai pengantar tidur Anda. Lagu Dako Rindu untuk Anda.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga berembang, variasi bunga berembang berombak-ombak. Filosofi bunga berembang berombak-ombak, jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang tuah pun nampak, hati beriman nampak maruahnya.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: Pendapat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi di begayu nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Ya aja lah, dia suka.
1: Tengoklah tuh, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tuh, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan.
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, Besti Kumina. Eh, bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
1: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
1: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak ke

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, RRI

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bintang-bintang. Variasi kelopak empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha

0: berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Sedara perompet, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya juga Religi. Semangat Pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau, bersama sahabatnya dan kerabat-kerabatnya, dan kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: bangun.
1: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebuah sindiran. Allah menyindir dengan bahasa, apakah manusia berpikir Allah akan membiarkan mereka begitu saja setelah mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman, sementara mereka tidak diuji? Ayat ini merupakan sindiran Allah kepada orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah sedang menyindir mereka. Seakan-akan Allah mengatakan, kenapa setelah beriman, kalian masih berkeluh kesah? Kenapa setelah bertaubat, kalian masih ragu kepada Allah? Kenapa setelah berhijrah, kalian menjadi labil? Bukankah seharusnya setelah kalian mengatakan kami beriman, kami bertaubat, kami berhijrah, harusnya iman kalian semakin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap adalah bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Kita bisa diuji dengan hal-hal yang kita suka, begitu juga sebaliknya, kita bisa diuji dengan hal-hal yang tidak kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, dan ujian yang lebih berat lagi, diuji dengan ujian yang sifatnya perasaan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut, jika ujian adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai keimanan seseorang dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dan sabar? Ternyata, ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Semakin baik imannya, seharusnya semakin kuat pula sabarnya. Jadi, kriteria orang yang beriman bukan hanya mereka yang memiliki wawasan keagamaan yang luas. Karena banyaknya ilmu tidak menjamin seseorang beriman. Tapi dengan ilmu, itu akan menyampaikan seseorang kepada iman. Jika kita membaca kisah tentang iblis, bukankah iblis memiliki wawasan yang luas? Dia mengetahui banyak hal yang manusia tidak ketahui. Namun, apa yang membuat iblis menjadi hina? Padahal dia termasuk makhluk yang cerdas dan rajin beribadah. Ternyata, karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Apa ujian iblis? Ujian eksistensi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Dia mengatakan, "Kul ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin." Iblis berkata bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ujian eksistensi inilah yang membuat wawasan iblis yang begitu luas, ibadah yang telah ia lakukan beribuan tahun, tidak ada nilainya karena dia tidak sabar dengan sebuah ujian eksistensi.
2: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita agar selalu siqah billah, percaya dan yakin kepada Allah. Karena kelemahan hati itu berawal ketika kita meragukan Allah. Di setiap dinamika hidup yang kita jalani, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika kita sedang menghadapi ujian, dan kita juga butuh Allah ketika kita sedang mendapatkan nikmat. Ketika kita dalam kondisi lemah, kita butuh Allah sebagai penguat. Karena orang yang tidak ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang yang tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang dalam kondisi lemah, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah dengan dia saat dalam kondisi lemah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya. Allah memberikan ketenangan ke hatinya dengan iman. Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika seseorang sedang menghadapi ujian. Bukan hanya ketika kita dalam kondisi lemah, bukan hanya ketika kita dalam kondisi menghadapi ujian, namun kita selalu butuh Allah bahkan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Karena tanpa hadirnya Allah membersamai kita, maka seseorang akan jatuh ke dalam dosa-dosa karena kenikmatan yang ia dapatkan. Jika Allah tidak menjaga kita saat kita mendapatkan nikmat, maka justru nikmat tersebut yang akan menjadi jalan baginya untuk terjerumus kepada banyak dosa.
2: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa mengingat Allah, baik itu ketika kita dalam kondisi lemah, baik itu ketika kita dalam kondisi susah ketika kita mendapatkan ujian, ataupun ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu, para bijak menyebutkan ilmu sebagai cahaya yang mampu menerangi jalan hidup. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sekaligus mampu menjalani kehidupan dengan lebih bijak. Keutamaan ilmu tidak hanya terlihat dari manfaatnya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Orang yang berilmu dapat menjadi teladan, pembimbing, sekaligus juga sumber solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ilmu juga menjadi dasar dalam membangun peradaban yang maju, beradab dan berkeadilan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kesehatan otak seringkali kurang diperhatikan, padahal organ ini mengatur seluruh fungsi tubuh dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Menurut pakar neurologi, menjaga otak tetap sehat tidak selalu memerlukan perawatan mahal, tetapi dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap hari. Mengonsumsi makanan kaya omega 3 seperti ikan, kacang-kacangan dan alpukat itu dapat membantu melindungi sel-sel otak. Sayuran hijau, buah beri dan biji-bijian utuh juga baik untuk meningkatkan fungsi kognitif. Olahraga rutin seperti berjalan kaki, bersepeda atau senam ringan membantu melancarkan aliran darah ke otak. Dan aktivitas fisik ini terbukti mampu menurunkan risiko penurunan fungsi otak di usia lanjut. Demikian saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Probar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada. Kita kembali bersua di awal pekan hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Saya alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya saudara perempat hari ini? Semoga juga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terbaik. Siap untuk mulai aktivitas pagi hari ini sepanjang hari. Semoga semuanya berjalan dengan aman, nyaman, dan juga dapat melakukan hal-hal yang terbaik ya. Mudah-mudahan hati tenang, semangat baru ya, untuk menjalani setiap langkah kehidupan kita. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, satu nilai yang sederhana tapi punya kekuatan yang luar biasa, yaitu keikhlasan. Bangun pagi dengan penuh keikhlasan, alhamdulillah ya. Keikhlasan ini bukan berarti menyerah pada keadaan kita sudah berempat ya, tapi menerima dengan lapang hati sambil tetap berusaha memberikan yang terbaik setiap waktu. Nah, orang yang ikhlas ini akan menghitung-hitung kebaikan yang dilakukan, tapi tidak semuanya akan kita buat, menghitung semua kita buat gitu ya, menghitung apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi, dan juga kita tidak mudah kecewa ketika kalau berkorban ya, melakukan pengorbanan tidak mendapat pujian dan tetap melangkah meskipun hasil belum sesuai dengan harapan ya. Karena dalam kehidupan kita tidak semua hal bisa kita kendalikan. Sedangkan ada rencana yang berjalan mulus, ada juga yang tertunda. Ya salah, nama juga hidup ada warna ini. Ada kebaikan yang dibalas dengan senyuman, ada juga yang seolah tak dihargai. Ha. Tapi ketika kita mampu melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, beban itu terasa lebih ringan dan hidup jadi lebih damai, nyaman.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, karakter yang baik ini merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan kita. Kepandaian dan keterampilan memang dibutuhkan setiap orang, ya, tapi tanpa karakter yang kuat, seseorang juga akan sulit untuk memperoleh kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena itu, saudara perempuan, pembentukan karakter perlu dimulai sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Karena karakter yang baik itu tercermin dalam sikap sehari-hari kita, ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, lingkungan keluarga ini jadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan. Lanjutnya sekolah, tempat kerja dan juga lingkungan masyarakat berperan memperkuat karakter melalui pendidikan, keteladanan dan juga pengalaman. Nah, membangun karakter juga berarti kita juga memiliki keberanian, ya, untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, ya, tapi pribadi yang berkarakter ini akan menjadikan setiap kesalahan itu sebagai pelajaran untuk jadi lebih baik. Sikap rendah hati, mau menerima masukan dan terus belajar, ini merupakan tanda kedewasaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, fenomena sekarang ini, sudah perempuan suka langsung memponis atau menghakimi, tak tahu alurnya macam mana. Ini yang sangat berbahaya juga, sudah perempuan, di era media sosial, era digital gitu, ya, langsung menjudge orang. Ini kita belum tahu seluk-beluknya, akar masalahnya. Alangkah bijak tengok informasi yang betul, tengok cara pandang yang berbeza. Apa yang salah dengan cara pandang kita, apa yang betul dengan cara pandang orang lain. Ini saling koreksi dan juga menghargai perbedaan. Perbedaan kita hargai, bukan penyimpangan.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: dan terus diceritakan.
1: Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, salam tazim, salam budaya dan salam hangat untuk saudara perempat yang baru saja stay tune di 101.3 MHz atau di RRI digital kita. Semangat pagi, salam tazim, salam hangat dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, bersama saya Syahrudin bin Aznam Syukur. Saudara perempat di mana saja berada, kesadaran kita, kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sudah dimulai ke belum? Ya kan? Kesadaran yang perlu kita tingkatkan lagi ya. Berbagai pihak dengan beragam kempennya mengajak orang banyak ya, ini beralih ke tas belanja yang dapat digunakan berulang kali biar tak bersepah sangat gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, salah satu alasan mengapa hal ini perlu terus kita lakukan adalah karena sampah plastik ni membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai ya. Dan ini juga dikaitkan dengan perilaku membuang sampah sembarangan, menyepah, menyerak gitu ya. Dan dampaknya tuh yang sangat serius terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, saudara perempat, sampah plastik ya yang sulit terurai itu dapat mencemari tanah, sungai dan lautan dalam jangka waktu yang panjang. Dan kondisi ini juga kalau terus dibiarkan dan tidak diantisipasi dari sekarang, saudara perempat ya, ini akan mengancam kehidupan berbagai jenis satwa. Ini salah satu kalau untuk TPA kita, saudara perempat ya, kalau dah makin banyak tempat tak ada lagi nak buang ke mana ya kan. Tengoklah macam mana bau gitu ya. Nah, saudara perempat, kalau kita berkaca pada kebiasaan masyarakat kita saat ini ya, tingkat kepedulian terhadap bahaya sampah plastik itu sudah semakin membaik gitu ya. Dan ini juga terbukti dengan semakin banyak orang yang membawa atau menggunakan wadah yang dapat digunakan lebih dari satu kali. Jadi tidak hanya wadah berbelanja ya, semakin banyak saat ini masyarakat juga membawa dan menggunakan tempat makan atau minum yang ramah lingkungan. Dan kondisi ini juga tentu saja memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita karena efektif mengurangi limbah plastik. Limbah plastik bersepah ya, banyak sangat. Nak menguraikan macam mana kita sudah perempat dia kan. Okey. Selamat pagi buatnya Raja Bul Amin. Yang lagi monitor di mana tu? Dah balik kampung ke belum ya? Atau mungkin masih di perantauan ya. Raja Bul Amin, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Saya alhamdulillah sehat, makin dapat on air pagi ni. Dan untuk saudara perempat yang lain juga yang baru monitor siaran kita Perempat FM untuk pagi hari ini, boleh tengok juga di TikTok saya, like TikTok di Syah Bedelau. Tengok pakai baju putih. Senin biasa pakai baju putih gitu ya. Nanti apel juga nih. Semangat pagi, salam takzim, salam budaya dan salam hangat dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Semoga hari yang menyenangkan. Moh, kita berhibur dengan lagu dari Si Raja Kapur, Kelakar Makcik Melayu.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi.

0: yang lebih jujur dari hati. Intermezzo.
1: Sedato 1,3 MHz penambah FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Siapa yang nonton tadi malam ya? Tadi pagi lah ya. Nah, sedara perempat masa jabatan subuhnya. Norwegia unggul 2-1 atas Brazil melalui 2 gol Erling Haaland yang cukup fenomenal sedara perempat dengan kelakuan ini. Pada menit ke-79 dan 90, Brazil gagal memaksimal peluang setelah Bruno Guimarães gagal penalti dan Lucas Paquetá mengalami cedera di babak pertama. Neymar mencetak gol penalti pada menit 90 plus 10, tapi tidak cukup untuk menyelamatkan Brazil dari kekalahan. Ya, timnas Norwegia ini berhasil amankan tiket 8 besar perempat final ya, usai membantai Brazil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026 berjalan ketat secara perempat ya. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Solot pada menit 3, tapi wasit menganulir karena posisi offside. Mungkin yang nonton tadi geram-geram, kita di RRI dengar bola. Itu siarannya di Pro 1 RRI seluruh Indonesia dan juga Pro 3 sudah perempat. Nah, ini lumayan menegangkan gitu ya, nanti untuk yang mana lagi ya pertandingan berikutnya. Bah, luar biasa juga nih. Nah, sudah perempat pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens juga, dan hasilnya juga memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya sementara Brazil balik kampung ya. Dan catatan ini juga mengulang kemenangan Norwegia atas Brazil di fase grup Piala Dunia 1998 ya. Saat itu Tore André Flo dan kawan-kawan juga menang 2-1 atas Brazil. Norwegia lolos ke perempat final 8 besar Piala Dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan selanjutnya Norwegia juga akan menunggu pemenang ya, Meksiko versus Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Nah, pertandingan Meksiko lawan Inggris berlangsung 6 Juli 2026 pagi ini juga sudah 4 ya.

sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Şükür hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.

Romer FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat Gubernur Kepri Pak Ansar Ahmad menegaskan Pulau Penyengat ini memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Melayu dan bahasa Indonesia. Nah, beliau menyampaikan ini saat menjadi narasumber di program salah satu televisi nasional bertajuk Pulau Penyengat Perkuat Identitas Budaya Melayu. Menurut beliau, Pulau Penyengat pernah jadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga yang membentang hingga Johor, Pahang dan juga Singapura. Beliau menjelaskan, masyarakat mengenal Penyengat ini sebagai Pulau Mas Kawin karena Sultan Mahmud Shah III menghadiahkannya kepada Engkau Putri Raja Hamidah. Dan Pulau Penyengat ini juga menyimpan sedikitnya 46 situs cagar budaya. Salah satunya Masjid Sultan Riau yang menggunakan putih telur sebagai perkat bangunannya. Nah, ini Pulau Penyengat juga melahirkan pahlawan nasional Raja Ali Haji, pengarang Gurindam 12 dan Kitab Pengetahuan Bahasa. Dan Pemkot Kepri saat ini juga menyiapkan pembangunan Monumen Bahasa Nasional di atas lahan seluas 2 hektar sebagai bagian dari pelestarian sejarah. Dan diharapkan pembangunan ini juga memperkuat posisi Pulau Penyengat sebagai destinasi sejarah nasional.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: 101,3 MHz Penumpang FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara penumpang di mana saja berada, Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang ini bergerak cepat ya. Menindaklanjuti video yang beredar viral di media sosial 1.4 terkait dengan budak-budak kecil itu sudah pokoknya sian ya. Ini juga menunjukkan banyak kepedulian ya, masyarakat kita masih banyak yang peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini saudara perempuan, kondisi 3 orang anak di Kota Tanjung Pinang. Langkah ini juga dilakukan melalui asesmen lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus juga menentukan penanganan yang tepat bagi ketiga anak tersebut. Nah, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Endang Susilawati mengatakan hasil asesmen menunjukkan bahwa ayah ketiga anak tersebut saat ini juga sedang menjalani proses hukum ya, sementara ibu mereka mengalami gangguan kejiwaan dan kini berada dalam pengasuhan keluarga dari pihak ibu di Kota Batam. Nah, dan anak pertama yang berusia 19 tahun hingga kini belum memiliki pekerjaan. Dan dari hasil asesmen diketahui yang bersangkutan lebih sering berada di rumah kawan-kawannya dan beberapa kali meninggalkan kedua adiknya untuk pergi ke Batam mungkin untuk kerja, ya kan? Ha. Nah, selama ini biaya sewa tempat tinggal mereka dibantu oleh seorang bibi dari Pulau Jawa, sedangkan kebutuhan makan sehari-hari hanya terpenuhi melalui bantuan yang sangat terbatas. Nah, keterbatasan pengasuhan orang tua, minimnya pengawasan orang dewasa serta kondisi ekonomi keluarga ini dinilai berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar dan tumbuh kembang mereka. Makanya negara hadir. Ha, ini penting sekali gitu ya. Nah, sebagai langkah penanganan sementara, Dinas Sosial merekomendasikan agar ketiga anak tersebut ditempatkan di LKSA hingga ayah mereka selesai menjalani masa pidana. Nah, saat ini ketiga anak tersebut berada di kantor Dinas Sosial Tanjung Pinang dan langkah ini juga diambil karena mereka merasa kurang nyaman setelah banyak pihak mendatangi tempat tinggal mereka gitu ya dan melakukan perekaman video terhadap aktivitas sehari-hari. Karena itu, Dinas Sosial mengimbau juga untuk masyarakat ini untuk menghormati privasi dan hak-hak anak demi menjaga kondisi psikologis mereka. Kalau nak bantu, bantu saja gitu ya. Dalam proses penanganannya, Dinas Sosial juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak mulai dari sekolah tingkat SMP dan SMA, tempat anak-anak bersekolah, Lurah Pinang Kenyana, komite sekolah hingga kerabat dari pihak ayah. Mudah-mudahan ada jalan terbaik ya.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia hiburan dan politik, istilah media darling sering digunakan untuk merujuk kepada figur publik yang mendapatkan perhatian positif dari media. Namun seringkali status ini juga memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Terdapat pandangan yang beragam tentang apakah seorang media darling ini seharusnya dipuja atau dipermasalahkan. Nah saudara perempat, dimana saja berada, istilah ini sendiri pertama kali muncul tahun 1970, diciptakan oleh Washington Post. Konsep dari media darling ini sendiri diidentikan dengan pembuat berita newsmaker atau make news. Untuk pengertian luasnya adalah orang, perusahaan ataupun lembaga menjadi sumber berita. Nah, mereka juga disukai oleh para awak media karena mereka bisa menjadi narasumber yang baik dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, mereka bisa menjadi nilai tersendiri dari berita tersebut sehingga berita tersebut bisa menjadi lebih newsworthy. Namun di sisi lain, banyak yang mengkritik fenomena media darling ini sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan bias dan ketidakseimbangan dalam pemberitaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Penyalahgunaan narkoba masih jadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tapi juga menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi, bahkan moral masyarakat. Upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tapi juga memerlukan pendekatan kemanusiaan melalui rehabilitasi. Program ini terbukti efektif dalam membantu para pecandu untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat dan juga produktif. Rehabilitasi narkoba merupakan proses pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek medis, psikologis dan juga sosial. Demikian saya Syahrudin Nazdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.